0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Broadway, ada kabar menarik nih ya, sekaligus ini tuh membanggakan dari dunia konservasi satwa Indonesia. Jadi ada 4 anak harimau Sumatera itu baru aja lahir di Taman Safari Indonesia Prigen Jawa Timur. Dan yang bikin istimewa lagi, ini tuh keempatnya lahir dalam satu kali persalinan dari induk harimau bernama Dini dan pejantan bernama Praja. Dan menariknya lagi juga nih, harimau Sumatera termasuk satwa yang cukup sulit ya untuk dikembangbiakan. Jadi emang kelahiran 4 anak ini tuh sekaligus bisa dibilang ini tuh momen langka dan jadi kabar baik bagi upaya pelestarian satwa Indonesia ya teman Pro 2. Dan dari 4 bayi harimau tersebut tuh ada 3 jenis kelamin jantan dan 1 betina. Dan saat ini tuh mereka terus dipantau ya pastinya oleh tim perawat dan dokter hewan agar tumbuh sehat hingga dewasa nanti. Dan juga teman Pro 2, harimau Sumatera ini kan merupakan salah satu satwa khas Indonesia ya yang statusnya tuh masih terancam punah. Karena itu ya, setiap kelahiran baru itu jadi harapan besar ya untuk jaga populasi mereka nih biar tetap lestari di masa depan nanti. Jadi emang nih teman Pro 2, di tengah banyaknya berita setiap hari, kabar ini tuh jadi pengingat ya, pokoknya ini tuh kalau ada upaya konservasi di Indonesia itu terus berjalan dan pastinya kita doakan ini agar terus membuahkan hasil yang positif teman Pro 2. Terus padanya masih terus sama kamu ya teman Pro 2, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

Masih di Spada ya, teman Pro 2 barengan sama Uca di sini. Teman Pro 2, kamu pernah enggak sih ngelihat tren viral orang-orang yang ngonten di depan kulkas minimarket? Jadi itu ada yang namanya Strava Fridge namanya. Caranya tuh HP ditaruh di dalam kulkas, lalu pintunya tuh dibuka atau ditutup ya, seolah-olah kita tuh lagi ngambil minuman. Terus videonya juga dikasih data olahraga dari aplikasi Strava sendiri. Kelihatannya seru, tapi ternyata ini mulai jadi masalah kecil ya di lapangannya. Soalnya nih kulkas di minimarket itu jadi sering dibuka bukan karena mau beli, tapi cuma buat bikin konten. Padahal ada alasan gitu ya, kenapa pintu kulkas itu dibuat kaca transparan. Nah, jadi menurut pakar dari IPB University, itu tujuan kaca bening itu supaya kita tuh bisa milih dulu ya dari luar, baru buka pintu saat udah yakin nih mau ngambil apa. Jadi suhu di dalam kulkas itu tetap stabil. Nah, kalau pintu kulkas itu terlalu sering dibuka, tutup, tanpa tujuan yang jelas, udara hangat dari luar tuh bisa masuk. Nah, kalau kejadian ini terus menerus, berulang-ulang gitu ya, suhu tuh bisa naik turun dan ini bisa mempengaruhi kualitas minuman atau makanan di dalamnya. Nah, ternyata gitu ya teman produknya, ternyata ada alasannya gitu ya, kalau kenapa gitu ya di kulkas minimarket tuh kacanya transparan. Itu biar kita milih minuman dulu dari luar tanpa harus terlalu sering buka tutup si pintu kulkasnya itu ya. Ternyata semua itu emang mempunyai alasannya sendiri ya. Dan kayak cowok lah gitu ya, banyak alasannya gitu. Apa aja di alasan. Enggak gitu ya. Dan pokoknya kadang hal yang kelihatan sepele, apalagi demi konten, itu punya dampak juga ya, yang bahkan itu mungkin gak kita sadari. Pokoknya nih kita harus lebih bijak lah ya teman Pro 2 sebelum kita ngonten gitu. So teman Pro 2, Ucanya masih terus sama kamu di Spada, masih ngasih informasi-informasi menarik buat kamu. Tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

2 lagi rame ya di media sosial soal istilah ableism. Tapi itu sebenarnya ini tuh bukan istilah baru ya, dan ini tuh penting banget buat kita paham nih bareng-bareng. Jadi tuh ableism sendiri itu adalah sikap atau pandangan yang rendahin atau mendiskriminasi penyandang disabilitas. Nah, bentuknya tuh bisa macam-macam ya, mulai dari bercanda yang menyinggung, menganggap disabilitas itu sesuatu yang harus diperbaiki, sampai perlakuan yang bikin mereka tuh jadi tersisih. Nah, belakangan ini tuh rame juga ya konten kreator yang dikritik karena dianggap berpura-pura memiliki disabilitas untuk promosi produk. Banyak ya netizen nilai hal kayak gitu tuh termasuk ableism. Dan karena dianggap ini tuh tidak sensitif dan juga jadinya menjadikan disabilitas itu sebagai bahan konten. Padahal ya teman pro 2, disabilitas itu kan bukan sesuatu yang bisa dijadiin candaan gitu ya, atau gimmick ya. Justru itu tuh yang dibutuhin adalah ruang yang lebih inklusif pastinya, dimana tuh semua orang itu bisa diperlakukan setara tanpa stigma. Dan ableism ini juga bisa muncul tanpa kita sadarin, misalnya dari candaan, cara bicara, atau perlakuan yang gak adil ke penyandang disabilitas. Jadi makin kita paham ya, makin kita bisa lebih bijak lagi ya teman pro 2 untuk bersikap, apalagi di era modern atau di era media sosial yang semuanya itu cepat viral. Mau gak mau kita tuh harus jaga etika lah ya, menghargai satu sama lain ya teman pro 2, karena semuanya itu setara. Jangan jadiin hal-hal yang sensitif itu sebagai candaan, kelucon, gimmick, bahkan sampai ini tuh buat brand-brand gitu ya, promosi produk-produk brand. Itu tuh gak pantas banget ya teman pro 2. Yuk kita lebih bijak ya teman pro 2 dalam membuat konten ya. Kita cari tahu nih, ini benar atau enggak, mana yang baik atau mana yang benar, yang mana yang salah ya maksudnya ya. So teman pro 2, ucanya masih sama kamu terus ya di Spada. Selamat pagi teman pro 2.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Teman Pro2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Baik teman Pro 2, selanjutnya kita akan dengarkan perakiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh prakirawan Trilianto dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayu, Majakuning dan Sumedang, Kamis 4 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan tidak merata di sebagian wilayah. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 97%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dengan kategori rendah. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Sekian ya pendengar teman Pro 2 nih, info BMKG yang disampaikan oleh prakirawan Trilianto, itu perakiraan cuaca hari ini. So teman Pro 2 tetap bersama kami di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kalau biasanya koreksi ujian itu kan identik sama coretan merah yang bikin deg-degan ya. Beda ceritanya nih sama seorang guru muda di Denpasar. Namanya itu Putu Putri Adelia Safitri. Jadi ini tuh guru Gen Z yang lagi viral ya, karena cara koreksi tugas muridnya tuh super kreatif dan ini ngegemesin banget gitu. Jadi setiap lembar jawabannya, jawaban siswa itu gak cuma dikasih nilai tapi juga ditambahin gambar lucu dan catatan kecil yang bikin anak-anak tuh jadi senyum-senyum sendiri. Tujuannya tuh simple tapi tuh ngena banget ya, karena ini tuh katanya biar muridnya itu nilainya, yang nilainya bagus tetap semangat, nah yang belum maksimal juga gak langsung down gitu ya. Jadi belajar tetap rasanya tuh lebih ringan dan menyenangkan ya. Nah, tapi ini juga menariknya lagi nih, cara ini tuh ternyata emang disukain sama banyak murid katanya. Mereka tuh jadi lebih deket sama gurunya dan gak ngerasa tegang kalau lagi ngelihat hasil ujiannya. Dan ini tuh jadi salah satu contoh kalau dunia pendidikan sekarang tuh makin fleksibel dan kreatif, terutama tuh dari para guru muda ya. Pendekatan kayak gini tuh bikin suasana belajar lebih hangat tanpa kehilangan sisi profesionalnya ya, teman pro 2. Jadi emang ternyata nih jadi guru di era sekarang nih, apalagi sekarang banyak guru-guru Gen Z tuh ya, gak cuma soal ngajar di kelas ya, tapi ini juga soal gimana bikin anak-anak betah belajar dan semuanya ngerasa dihargai ya, teman pro 2. So teman pro 2, ucanya masih terus sama kamu, tetap di Swada. Selamat pagi teman pro 2.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum, bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Belakangan ini judi online atau judol tuh makin jadi perhatian serius ya, apalagi karena nih udah mulai menyasar ke anak muda bahkan usia sekolah. Nah, jadi data nunjukin ada jutaan akun judi online di Indonesia. Ada yang paling banyak itu ternyata di rentang usia 15 sampai 24 tahun. Gak heran makanya nih ya. Kalau sekarang tuh banyak sekolah mulai ngambil langkah pencegahan yang cukup kreatif dan ketat. Di beberapa sekolah tuh caranya dimulai dari edukasi. Ada sosialisasi soal bahaya judi online, narkoba, sampai penggunaan HP yang bijak. Bahkan nih saat masa pengenalan lingkungan sekolah, siswa tuh udah langsung dibekalin pemahaman soal resiko dunia digital ya. Ada juga sekolah yang lebih ketat lagi, yaitu melakukan pemeriksaan HP secara acak, mulai dari riwayat aplikasi chat sampai aktivitas browsing. Itu semuanya bisa dicek ya, untuk mastiin siswa tuh tetap aman dari konten berbahaya. Ini termasuk judi online ya. Nah, teman Pro 2 ini tuh jadi pengingat sih buat kita bahwa dunia digital itu kan bukan cuman soal hiburan doang, tapi pastinya ada resiko yang harus kita waspadai ya. Makanya nih peran kita, peran sekolah, orang tua, kakak atau adik gitu, kita harus saling mengingatkan dan kita harus saling menjaga ya pastinya, karena emang mencegah itu lebih baik ya, selalu lebih baik daripada mengobati.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

Dunia animasi Indonesia tuh lagi dapat angin segar nih ya. Ini tuh bukan cuma soal hiburan, tapi soal pendidikan anak. Dimana Kementerian Ekonomi Kreatif tuh bilang kalau siap mendukung pengembangan karya animasi lokal yang punya nilai edukasi, termasuk animasi yang temanya itu pola asuh anak yang sekarang mulai banyak dikembangkan kreator Indonesia. Salah satunya tuh animasi Sahabat Anak Nyanyi Gembira. Ini tuh menghadirkan karakter-karakter lucu, membantu anak belajar sambil bermain. Jadi bukan cuma nonton aja, tapi juga ada pesan-pesan penting ya, tentang keberanian, rasa ingin tahu, kepedulian, dan percaya diri. Menariknya juga pemerintah itu mendorong kolaborasi antara kreator kampus sampai industri kreatif, supaya karya animasi Indonesia tuh bisa makin berkualitas dan bahkan ini tuh bersaing di level global. Dan teman Pro 2, ini tuh jadi bukti ya kalau konten digital sekarang tuh gak cuma buat hiburan aja, tapi bisa jadi sarana belajar yang seru buat anak-anak. Bahkan ini punya potensi besar ya untuk jadi karya kelas dunia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

97.5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sepadanya sampai sini dulu ya. Karena nih emang selanjutnya tuh akan dilanjut Pro 2 Hit List barengan sama Via yang bakal nemenin kamu ya di santai siang juga nanti sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih ya teman Pro 2 yang udah nemenin Uca di pagi hari ini. Semoga kamu sehat selalu dan semangat terus hari ini dan seterusnya ya. So Ucanya pamit undur diri dulu, tetap di 97.5 Pro 2 FM, teman terbaik.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Hitlist. 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, waktunya kamu request lagu favorit kamu ya. Sampai nanti jam 12 siang di 08.11.20.20.937. Atau boleh juga isi question box kita di Instagram @RRI Pro 2 Cirebon.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Angie Carvalho ya, remuk katanya teman Pro 2. Ini kalau kita bedah liriknya, aduh, ikutan remuk ya. Karena lagunya liriknya ini galau banget, disia-siakan, jadinya remuk hati dibuatnya, gitu kata seorang Angie Carvalho, teman Pro 2. Mungkin buat kamu masih ada yang belum familiar sama penyanyi yang satu ini. Jadi sebenarnya dia itu punya nama lengkap Angelina Novi de Carvalho. Lahirnya itu adalah di 8 Januari 2008. Jadi masih muda banget ya. Dia ini dikenal dengan nama panggungnya adalah Angie Carvalho. Dan dia ini keturunan Brazil, teman Pro 2. Dia berhasil jadi salah satu finalis ya, yang menempati posisi 5 besar di ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-13 di tahun 2025 gitu deh. Kita tinggalin dulu Angie Carvalho-nya, kita mau baca dulu ya yang udah request di 08112020937 sama yang udah isi di question box kita ya di @RRI Pro 2 Cirebon. Sebentar, di scroll dulu ya. Ada namanya, ada Tri underscore Wiryani. Hai Tri, pengen dengerin lagunya Angie Carvalho. Ini dia ya, masih jadi backsound ya, lagu buat kamu. Terus sals.fm, sorry banget kalau sama Salsabil yang itu belum disiapin ya hatchinya ya. Boleh request yang lainnya lagi ya. Terus ada, wow, banyak banget yang request lagunya Masahira ya. Ada siapa aja nih? Ada Nabila, ada Hasiska, ada Sarah Rizkia, terus ada Aung Yanglin, ada juga siapa lagi nih? Puri underscore R25. Sebentar, nanti dicek dulu ya Masahiranya ya. Pak Rofia mau ngenalin lagu yang satu ini dulu. Jadi soundtrack film yang dibintangi sama Margot Robbie dan juga Jacob Elordi ya. Ini dia Charlie XCX with Chains of Love. Stay tuned.

0: Mbappe. Taram. Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

jam 11 siang ya teman Pro 2. Ini adalah kolaborasinya Mesahira barengan sama Yovie Widianto ya, Merindu Lagi. Sebenarnya ini adalah lagu di era 2000-an awal ya, terus di recycle dan dinyanyiin sama si Mesahira. Ini tadi banyak banget yang request ya di Instagram kita @rrpro2cirebon. Tadi ada siapa aja ya? Banyak, ada 5 orang kayaknya ya. Hasiska, Nabila, terus siapa lagi nih ya? Sarah, Zania. Zania bukan, Deng. Aung Yang Lin. Terus ada Puri tadi ya, pengen dengerin lagunya Mesahira ini via pilihan buat kamu yang merindu lagi. Thank you udah gabungan di sini ya di RRI Pro 2 Cirebon. Dan teman Pro 2 pasti boleh juga gabungan sama kita di 08 11 20 20 937 ya. Buat request lagu favorit kamu, tersisa waktu kira-kira 30 menit lagi aja buat kamu bisa requestnya ya. Lanjut kita baca lagi yuk teman Pro 2. Ada Zivela. Zivela pengen dengerin lagunya Ziva Magnolia yang kata-kata. Kalau Ziva yang kata-kata belum disiapin ya. Adanya yang lain, adanya yang wanita biasa. Gimana, mau gak? Atau mau ganti yang lain kah? Terus ada Farida Mufarida. Wow, mengulang. Farida Mufarida pengen dengerin lagunya Nabila Takia. Nabila Takia yang ada di Songbeng ini lagi yang terpatah terluka. Rilisan 2024. Gimana? Mau dengerin yang itu enggak Farida, atau mau request yang lainnya lagi boleh ya. Via masih mengundang kamu buat bisa request lagu favorit sampai nanti jam 12 siang. Sambil nunggu respon kamu yang request-request ini ya, Via mau kenalin lagi nih satu lagu yang ini adalah sebenarnya ini adalah lagu lama ya, bukan lama-lama banget sih, 7 bulan yang lalu gitu. Tapi terus hits lagi, populer lagi karena di remix barengan sama Jenny. Pasti teman Pro 2 udah tahu ya siapa yang dimaksud. Ini dia Tame Impala barengan sama Jenny with Dracula. Stay tuned.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Moon Boy, kolaborasi dari Jake ya, barengan sama John Somi, teman Pro 2 ini. Sebenarnya lagunya udah pernah di-spill waktu Jake itu konser di Seoul ya, di Korea Selatan waktu Agustus 2025 kalau nggak salah. Tapi terus lagu ini berbulan-bulan setelah itu baru dirilis ya. Kalau kamu suka, jangan lupa buat rajin request lagu ini biar dia bertahan sebagai juara mingguan kita ya di International Top 20 setiap hari Sabtu dari jam 3 sama dengan jam 4 sore, teman Pro 2. Yuk, buat kamu yang pengen request lagu favorit, boleh ya di @RRI Pro 2 Cirebon. Di situ Via udah bisa udah bikin question box maksudnya tadi ya. Kamu tinggal isi aja pengen dengerin lagunya siapa sampai nanti jam 12 siang. Terus boleh juga lewat WhatsApp kita di 08 11 20 20 937. Ada Zivela tadi yang pengen dengerin Ziva Magnolia tadi udah Via pilihin yang apa tadi judulnya ya, Wanita Biasa. Terus sorry banget ya buat yang request lagunya Nabila Takia hari ini, kalau yang cegil belum bisa keputer nih hari ini ternyata ya, karena belum masuk di songbank kita hari ini. Jadi kamu boleh ketik lagi pengen dengerin lagunya siapa ya. Terus ada yang pengen dengerin lagunya Liodra yang pura-pura, tapi di songbank ini yang masuk adalah Teganya Kau. Bagaimana ini? Namanya susah lagi, Zatia Vinovic. Kalau kamu gak apa-apa lagu yang itu aja, boleh langsung reply lagi ya. Dan teman Perdu, jangan lupa kalau siang hari ini kita bakal berinteraksi sama teman-teman dari mana nih, sebentar via scroll dulu ya. Teman-teman dari UGJ ya, hari ini teman Pro 2 kita bakal ngobrolin topiknya adalah mahasiswa sebagai agent of change. Nanti yang datang ke sini adalah Aska Maulana, bidang 5 P3U HIPMI PT UGJ, teman Pro 2. Nanti kamu juga bisa nonton obrolan kita di YouTube ya, yaitu di kanal YouTube kita RRI Cirebon. Baiklah, jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena masih panjang ya perjalanan kita di siang hari ini sampai nanti jam 3 ya, lanjut ke santai siang. Via mau kenalin lagu baru dulu ini deh, dari Adrian Khalif ya. Kalau Gea Indra Suari kemarin punya lagu 1000 kali, Adrian Khalif gak mau kalah, dia 2001 kali.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, thank you ya yang udah request di Pro 2 Hitlist hari ini, yang udah request lagu favorit ya selama 1 jam terakhir ini. Bentar lagi kita bakal lanjut di Santai Siang Muda Kreatif barengan sama Aska Maulana, mahasiswa UGJ ya, membahas tentang mahasiswa sebagai agent of change. Dan nanti kita bakal live YouTube juga ya, di YouTube-nya kita, yaitu di RRI Cirebon.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di siang hari ini ya, hari Kamis 4 Juni 2026, kita ada segmen spesial Muda Kreatif. Dan kali ini barengan sama Aska Maulana dari Bidang 5 P3U HIPMI PTUGJ. Hai siang Aska.
1: Halo Kak, selamat siang.
0: Boleh agak maju lagi dong. Ya. Aska, gimana kabarnya siang hari ini Kak?
1: Alhamdulillah baik, sangat baik.
0: Oke, kita akan ngebahas temanya hari ini adalah mahasiswa sebagai agent of change gitu ya. Kalau buat seorang Aska ini sendiri, mungkin boleh dikasih tahu ke pendengar kita nih Kak, sebenarnya kamu backgroundnya tuh apa? Jurusan kuliah kamu tuh apa Kak?
1: Halo, sebelumnya perkenalkan, nama aku Aska ya, tadi udah diperkenalan juga. Jadi latar belakang aku itu sekarang ada di HIPMI bidang 5, yaitu ada di P3U. Dan sebelumnya itu aku ada di dalam satu organisasi eksekutif di dalam fakultas itu sendiri, yaitu ada BMFBUGJ sebagai staff departemen Akesma di tahun lalu. Dan sekarang aku adalah mahasiswa aktif di semester 6 UGJ. Okay.
0: P3U, bidang 5 P3U itu apa sih Kak?
1: Bidang 5 itu pemberdayaan pelatihan dan pengembangan usaha itu sendiri. Jadi kita tuh memonitoring dari setiap masing-masing anak yang memiliki sebuah usaha di dalam kampus ya, terutama di dalam fakultas itu sendiri, yang emang tujuannya itu memiliki sebuah peminatan gitu. Nanti kan ada satu proker yang mendatang, itu ada seminar juga. Dan disitu juga ada, mungkin ada workshop juga, tapi itu masih belum terkonsep 100% lah ya untuk dalam seminar itu sebut. Tapi diharapkannya orientasinya, outputnya itu dapat memberikan sebuah pelatihan, pemberdayaan untuk orang-orang yang memiliki usaha di dalam kampus kita tersebut gitu.
0: Berarti teman-teman mahasiswa kamu yang punya usaha gitu?
1: Tapi yang lebih tarafnya mungkin ke yang baru memulai lah gitu tuh bahasanya.
0: Baiklah, itu dia sedikit background dari Aska Maulana ya. Dan kita kan ngebahas tentang mahasiswa sebagai agent of change. Nah, kalau misalnya kita sebut nih agent of change, apa yang ada di pikiran seorang Aska Maulana pertama kali nih Kak?
1: Kalau misalkan kenapa saya membawakan agent of change sendiri itu, kan ada secara garis besarnya mahasiswa itu kan sebagai pelopor dari garis perubahannya. Tapi ada beberapa skup. Kalau misalkan dikatakan bahwasanya masuk sebagai motor, itu kan artinya kita sebagai komoditas untuk menjadi sebuah perubahan dong. Nah makanya sebagai latar belakang saya juga yang ada di badan eksekutif juga sebelumnya tahun lalu, apalagi di dalam staff at Kesma, dari agent of change itu bisa dimulai dari langkah kecil juga. Di dalam langkah kecil yang dimana kita itu melakukan sebuah istilahnya bukan perubahannya tapi sedikit sebuah pergerakan, yang dimana itu kita dapat mengacu di dalam staff internal itu sendiri untuk berpikir yang setidaknya membuka mata lah apa yang terjadi pada hari ini, per hari ini gitu.
0: Kak, tapi seperti yang kita tahu ya, anak muda zaman sekarang itu kan suka banget scrolling gitu ya, scrolling apapun deh, terutama sosmed gitu ya Kak ya. Nah, media sosial gitu. Nah, menurut kamu mahasiswa zaman sekarang ini emang masih punya waktu ya buat mikirin untuk bisa jadi agent of change? Karena kan banyak scroll Kak.
1: Iya.
0: Gimana Kak?
1: Sebenarnya emang agak tricky ya untuk mengajak beberapa mahasiswa juga ya, apalagi sekarang juga zamannya instan, dan juga kayak banyak banget narasi-narasi kayak mahasiswa itu tuh kayak sekarang berpikir kritisnya udah kurang gitu tuh. Tapi setidaknya gitu tuh, dengan ada yang di orang sekitar gitu tuh, kita bisa mulai dari langkah kecil aja dulu gitu tuh, melalui sebuah ya diskus kecil-kecilan aja lah. Setidaknya gak mengharapkan orang itu untuk berpikir, tapi lebih ke arah untuk mengetahui apa sih gitu tuh. Ada muncul sebuah rasa penasaran lah gitu.
0: Dari tadi udah disenggol-senggol terus nih, perubahan kecil gitu. Emang apa yang udah dilakukan seorang Aska nih, coba kita tanya.
1: Jadi kalau misalkan kita mengacu pada tahun lalu, itu tuh di dalam BEM itu sendiri ya, ada yang namanya diskusi peradaban juga. Nah, diskusi peradaban ini tuh mengacu pada apa yang terjadi juga pada salah satu isu nasional yang ada di Indonesia. Nah, di mana itu? Kan pastinya kalau misalkan kita di sekitar aja tuh ada yang pasif-pasif dong. Ada yang pasif-pasif
0: kayak
1: buat
0: teman-teman kamu sendiri gitulah ya.
1: Di dalam internal organisasi aja tuh ada yang pasif gitu. Nah, makanya dengan ada pengajuan itu, mungkin emang awalnya itu dalam cara pengajakannya itu ada yang namanya sistem delegasi juga. Nah, pasti ada dari delegasi itu tuh ada mahasiswa yang berpikir gitu tuh kayak ngapain sih kita kayak gini, ngapain sih kita kayak gini gitu tuh. Yang sifatnya keterpaksaan. Tapi yang dari sifatnya keterpaksaan itu tuh akhirnya mengacu gitu. Bahwasannya ketika memang kita mengetahui lebih dalam ataupun mengetahui impact-nya itu tuh, itu ada impact-nya dalam kehidupan kita gitu tuh.
0: Berarti bikin sebuah event diskusi bersama rekan-rekan mahasiswa gitu ya kak ya. Nah pendapatnya teman-teman kamu setelah ikut event diskusi itu seperti apa kak? Apakah wah aku suka nih ternyata wadah tukar pikiran seperti ini, atau mereka ini kurang seru nih apa-apa gitu, ada feedback kayak gitu nggak?
1: Oh kalau misalkan feedback mah lebih ke arah apa ya, kan jadi kan setelah kita mengetahui dari setelah kita membuat sebuah event itu bukan event sih, bahasanya lebih apa? Ke arah agenda lah,
0: agenda
1: rutinan gitu tuh. Agenda rutinan. Nah setelah itu mungkin feedbacknya itu tuh ada muncul kayak misalkan kayak oh ternyata kayak apa yang kita tahu selama ini, yang apa yang kita nggak tahu selama ini tuh ternyata memiliki sebuah dampak ya, meskipun emang nggak signifikan, belum sampai ke kita gitu tuh. Nah diharapkannya ya setelah apa namanya, setelah hasil dari kajian atau diskusi yang tersebut kita lakukan tersebut gitu tuh, akhirnya kita melakukan sebuah istilahnya kayak mempublikasi gitu tuh di dalam sosmed organisasi yang kita punya gitu loh.
0: Iya.
1: Nah maksud saya ya dalam sedikit langkah skup kecilnya itu tuh seperti itu loh kak. Mengetahui apa yang terjadi pada hari ini gitu.
0: Oke, itu peminatnya ada banyak nggak? Untuk agenda seperti itu.
1: Alhamdulillahnya karena emang dari itu agenda dari departemen aku sendiri. Kan ada 9. Jadi di dalam beberapa, dan ada 6 departemen kan, berarti termasuk Adkesma itu sendiri. Nah masing-masing semua itu tuh ada, kan kalau gak salah itu per 2 minggu sekali ya. Jadi per 2 minggu sekali itu pasti ada pendelegasinya. Dan orang-orang itu tuh diharapkannya tahu, meskipun setelahnya daya minatnya memang kurang lagi gitu.
0: Oke, jadi fluktuatif ya. Dinamis. Mungkin ada yang seperti aku dulu, mahasiswa kupu-kupu. Jadi malas kalau ada agenda gitu ya. Nah waduh, jadi ini ya, soalnya kalau dulu itu bikin event itu gak kayak sekarang ya. Bikin agenda itu gak kayak sekarang kak. Zaman dulu itu lebih ribet gitu. Terus harus datengin apa namanya narasumber segala macam gitu. Gak bisa kalau diskusi itu cuman kayak kita-kita doang. Itu agak susah agak pada susah saat ya. Itu iya. Tapi kalau misalnya kita ngebahas dirimu nih sebagai mahasiswa gitu kan. Nah kamu kan setiap apa ya semester mendapatkan IPK ya kan. Nah itu biasanya yang jadi patokan kamu gitu kan. Terus yang suka diobrolin sama orang tua, IPK kamu suka kayak gitu-gitu kan. Nah kalau misalnya nih mahasiswa kadang kan beban moralnya kan lebih besar di situ, di IPK itu, atau apa namanya, di urusan ekspektasi masyarakat sebagai kamu tuh agent of change gitu. Mana yang lebih berat, ngejar IPK itu tadi, atau ngejar wah aku ingin menjadi agent of change gitu kak?
1: Sebenarnya kalau misalkan pertanyaan masalah menyangkut compare dari IPK itu sendiri emang agak susah ya gitu. Tapi alhamdulillahnya selama emang aku kuliah juga gitu kan, aku nggak pernah dapat tuntutan buat yang namanya IPK itu bagus atau segimana gitu. Yang penting itu ada hadir di dalam kelas itu pasti. Karena emang itu kan kewajiban kita juga sebagai mahasiswa. Tapi kalau ditanya compare mana, ya kayaknya aku lebih prepare buat apa namanya, sebenarnya nggak bisa dikompare gitu tuh.
0: Harus balance
1: juga gitu. Karena kan ada yang namanya juga KKN-nya, ada pengabdian juga ya gitu tuh, yang akan aku ikuti nanti mendatang gitu tuh. Dimulai dari pengabdian situ aja sih. Sebenarnya kalau misalkan nggak itu kayaknya nggak head to head deh menurut aku ya.
0: Gitu. Kalau tadi kamu bilang harus balance, nah gimana cara kamu menyeimbangkan itu semua nih kak?
1: Iya, pertama kalau misalkan menyeimbanginya, pertama kan tadi kan aku udah bilang, aku udah berorganisasi dalam satu tahun itu dan aku rasa cukup. Ditambah emang di semester ini aku juga sibuk sendiri kan dengan akademik aku juga. Dan aku kan makanya itu aku milih keluar juga. Tapi setidaknya aku juga, aku membawa langkah diri aku juga dong gitu tuh. Untuk yang namanya setidaknya mengetahui gitu, balik lagi.
0: Oke. Nah kalau ngebahas agent of change tuh, pasti kita punya apa ya, sosok yang kita kagumi gitu, yang menurut kita oh ini nih agent of change yang aku maksud tuh, yang kayak gini nih. Kamu ada kayak gitu nggak kak, sosok yang wah ini agent of change nih gitu?
1: Ada salah satu teman saya tapi tidak saya bisa sebutkan.
0: Wah juga. kenapa
1: karena menurut saya juga belum izin ngorangnya.
0: Nggak apa-apa, ini adalah sebuah award loh buat teman kamu loh, sebuah kehormatan loh di mention kamu sebagai agent of change.
1: Boleh deh saya sebut gitu.
0: Siapa? Arif? Mungkin... Bukan.
1: Kok Arif.
0: Bukan. Bukan Arif ya, wah sayang bukan. Banget Arif ya.
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Ada teman saya yaitu teman rumah saya juga. Mm-mm. Halo Dapa aja barangkali Anda nonton podcast ini, Anda harusnya berbangga diri juga gitu. Okay. Karena saya menjadikan perhatian penuh juga terhadap sosok Anda gitu.
0: Oke, okay. Dafa?
1: Dafa Raihan.
0: Dafa Raihan. Itu UGJ juga, manajer bukan. Jadi teman-teman di rumah gitu ya.
1: Iya, teman yang emang bener-bener wah lah gitu yang bisa membuat saya sama teman-teman saya itu kayak wah Ira keren banget gitu.
0: Emang si Dafa ini ngapain?
1: Dafa ini tuh gak ngapa-ngapain sih sebenarnya.
0: Berhasil
1: menjadi sebuah patron gitu tuh. Berhasil kayak buat memantik teman-teman saya itu kayak wah Ira nih kayak keren banget sebagai orang Klangenan.
0: Oh, Klangenan halo gitu. Jangan-jangan ini tetangganya si Angga Ampuh, bukan?
1: Angga Ampuh siapa?
0: Angga Ampuh ini hostnya kita Pro 2 Cirebon loh. Klangenan Pret juga.
1: Oh iya. Halo Mas Angga, kita orang Klangenan.
0: Jadi ngapa-ngapain, tapi kenapa kamu berani mention si Dafa ini jadi agent of change?
1: Ya pertama balik lagi, yang pertama itu kan award juga bagi dia gitu. Dan juga rasa bangga saya juga karena memang setidaknya gitu tuh memberikan sebuah sosok dia itu sebagai patron gitu. Nah yang kedua, dia ibaratnya gabut gitu. Tapi beda lah gitu tuh.
0: Apa dia wise gitu kalau ngomong, bijak suaranya?
1: Iya, dia ketika memang meninggalkan Klangenan itu meninggalkan legacy.
0: Gitu. Legasinya apa? Apa ya? Apa nih?
1: Kayak legasinya apa ya?
0: Apa nih? Mungkin dia buka UMKM yang masih bersinar gitu di Klangenan.
1: Ya mudah-mudahan soon gitu. Mudah-mudahan punya UMKM.
0: Oke, ini kayaknya agak-agak ngeselin juga, kayak nge-spill tapi nanggung gitu.
1: Ampun.
0: Oke, pokoknya yang menurut kamu agent of change itu adalah si Dafa, ya. Dafa emang seumuran?
1: Kalau teman saya yang itu tuh bukan sih. Bukan, dia beda
0: lebih tua.
1: 3 tahun lah.
0: Beda 3 tahun lebih tua dari kamu ya. Tapi emang biasanya gitu, kita suka kagum sama sosok yang lebih tua di atas kita.
1: Benar.
0: Oke. Selanjutnya Fia pengen tahu gitu, menurut seorang Aska Maulana gitu ya, cara mahasiswa zaman sekarang buat perubahan itu kayak gimana? Kalau misalnya ada nih teman-teman mahasiswa yang demo apa kayak gitu-gitu, itu apakah termasuk ya Kak kalau zaman sekarang ini Kak?
1: Zaman sekarang ya kalau misalkan buat demo itu tuh ada beberapa gitu kan. Saya jadi tuh kadang tuh suka pro kontra sama yang namanya soal demo gitu kan. Karena memang yang pertama itu saya pernah mengikuti, bukan pernah mengikuti sih, pernah melihat salah satu atmosfer demo gitu tuh yang dimana di salah satu daerah mungkin ya. Saya lupa daerahnya dimana, tahun 2024. Ya, tahun 2024 itu jadi ada beberapa mahasiswa gitu yang memang dia itu sifatnya kayak anarkis banget lah gitu. Kayak dia suka ngerusakin barang apa segala macam itu dari beberapa mahasiswa itu tuh. Nah dia tuh tiba-tiba dia tuh ngemaki-maki seorang polisi gitu.
0: Berkata kasar gitu ya.
1: Iya, yang seharusnya tidak diucapkan juga gitu. Okay. Nah setelah itu wajar dong ketika memang polisi juga manusia. Jadi polisi juga punya salah satu ya
0: misi
1: juga buat kayak gitu kan geram juga
0: kalau gitu. Melanggar gitu ya.
1: Akhirnya waktu pas itu dilempar balik tuh mahasiswa itu menggunakan barang, akhirnya dia sedikit terluka lah gitu. Sedikit terluka. Nah setelah sedikit terluka itu dia tiba-tiba bikin video notes, atau kalau gak salah dia tuh lagi bikin SG. Saya tuh merhatiin. Setelah itu dia bikin video notes kayak mengata-ngatakan yang tidak sepantasnya di dalam dunia sosmed gitu. Itu yang akhirnya membuat saya kayak ini esensi demo gitu. Apa sih gitu tuh. Saya juga belum mengerti. Dan saya jujur, saya belum pernah mengikuti yang namanya demonstrasi itu sendiri gitu. Makanya saya juga belum memiliki sebuah pandangan yang berbeda juga tentang demo itu sendiri.
0: Karena ada peristiwa ini, kamu jadi tahunnya sisi negatifnya gitu ya. Jadi merasa kok kayak gini sih menyuarakan pendapat. Kamu jadi agak kecewa kalau ada demo-demo kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti itu bukan termasuk untuk ingin merubah gitu ya kalau udah terjadi sampai yang seperti itu.
1: Itu balik lagi itu buat enggak sebesar bahwasanya itu adalah pandangan saya secara pribadi soal sendiri gitu. Itu tidak saya tidak
0: kalau terjadi yang seperti itu tadi.
1: Itu pandangan saya sendiri ya gitu.
0: Ya.
1: balik lagi.
0: Oke, tapi kalau kita mau jadi agent of change itu kan berarti kita harus punya suatu keresahan nggak sih kak? Kayak kita lagi resah misalnya, aduh Cirebon kenapa nggak ada tempat sampah di tempat-tempat umum atau kayak gitu. Kamu punya keresahan-keresahan kayak gitu nggak yang membuat kamu pengen jadi agent of change?
1: Iya ya, pertama mungkin selain sampah ada kalau misalkan kakak lihat yang di Pemuda. Itu kan sering banjir kan, daerah serap dari itunya juga sendiri kan kurang tuh, apalagi di Cipto juga kan. Kalau kakak lewat Cipto gitu kan itu kan banjir. Nah saya memang belum sampai ke dalam taraf ketika memang itu. Jadi saya tuh amazed kepada memang yang influence-influence yang memang sifatnya netral. Gitu. Jadi kan itu kan sekaligus juga memberikan sebuah bungkusan kritik juga gitu tuh. Tapi walaupun balik lagi entah ditanggapi atau tidaknya gitu tuh, tapi setidaknya dengan adanya itu adanya sedikit sentimen terhadap yang terhadap pemerintah.
0: Kalau aku nangkepnya kamu lebih ini ya, lebih suka menyampaikan pendapat kamu itu dengan sewajarnya gitu ya. Berarti bukan yang anarkis, yang apa gitu ya. Yang elegan gitulah ya, sesuai dengan citra kita sebagai mahasiswa. Gitu enggak sih? Satai. Nah, tapi kalau misalnya kita ngebahas era sekarang ya, 2026 dan kamu sebagai mahasiswa pasti kan dekat banget sama era digital dong ya. Nah kalau misalnya kita kaitin sama apa ini namanya, media sosial gitu, kamu pernah apa ya, punya gerakan apa atau apa yang kemudian kamu manfaatkan sosial media kamu gitu untuk campaign gitu? Ada pernah kayak gitu nggak kak?
1: Kalau untuk campaign itu sendiri kayaknya saya belum pernah. Saya baru mengikuti campaignnya gitu. Kalau misalkan untuk membuat sebuah gerakan untuk mengajak orang itu kayaknya belum pernah. Tapi saya ikut untuk andilnya gitu. Mungkin pernah gitu.
0: Apa tuh?
1: Ya kayak contohnya tadi discuss juga. Dan juga contohnya kayak saya juga pernah ikut beberapa kali diskusi yang emang sifatnya umum lah gitu. Terhadap itu juga ada beberapa. Kalau misalkan untuk sifatnya untuk mengajak segelintir kelompok itu, saya mungkin belum mampu di taraf segini gitu. Tapi soon, semoga.
0: Emang apa ini kendalanya?
1: Kendalanya karena memang saya masih memiliki sebuah kekhawatiran aja gitu. Apakah saya ngajak itu aja gitu, jujur gitu.
0: Ya kirain karena followernya masih dikit kak. Jadi
1: saya pengen promosi IG.
0: Boleh. Emang apa IG-nya Aska? Barangkali nanti ada suatu gebrakan dari Aska Maulana Kelangenan Pride.
1: Alamak sangga lagi.
0: Boleh loh di-share loh. Emang apa kak IG-nya?
1: IG-nya at Aska A Aska double A MLM.
0: Aduh. Agak susah ya. Kenapa enggak add Aska Maulana aja gitu loh.
1: Namanya udah dipakai kan.
0: kamu kelamaan enggak bikin-bikin ya, jadi jadi copot orang. Iya, ya kan biasanya gini, Aska Maulana 2. Aska Maulana 3.
1: Itu bakal saya kenekon.
0: Oke. Jadi memang kalau anak muda sebaiknya sih ini ya, apa ya, yang paling gampang sih memanfaatkan si media sosial. Ya. Tapi kamu pernah gak sih ngelihat seseorang, ngelihat tokoh atau siapapun gitu cuman merasa kalau label agent of change itu cuman jargon doang gitu? Pernah gak kamu lihat sosok, wah orang ini ngomongnya berbusa-busa gitu tapi pada apa namanya, pada kenyataannya sebenarnya gak kayak gitu? Kamu pernah menemuin hal-hal yang kayak gitu gak?
1: Ada, cuman saya tuh lupa nama influencer itu siapa gitu.
0: Oh influencer.
1: Iya influencer juga, tapi itu selama di TikTok juga, karena kan di TikTok juga kan kayak banyak influencer juga ya gitu. Ada di TikTok, cuman saya lupa namanya siapa gitu tuh. Jadi dia membicarakan bahwasanya salah satu contoh yang emang menurut saya lucu untuk di compare itu kayak dia bilang awalnya gini, ketika memang presiden kita itu bilang bahwasanya rupiah itu akan menjadi menyentuh dan ngepres sampai 5.000 atau berapa gitu, saya lupa katanya. Nah setelah itu dia bilang ketika memang itu akhirnya netizen waktu pas itu nge-compare dong dengan apa yang dia bilang gitu. Kok Anda tidak selinear gitu tuh, kok Anda nih buzzer gitu tuh. Dan Anda gagal, buzzer aja gagal untuk menginfluence presiden kita gitu.
0: Double standard kali ya, ngomongnya apa, ternyata yang dilakukan apa gitu, ya.
1: Makanya, tapi saya lupa gitu.
0: Terus kamu blok gak apa gimana?
1: Ya karena emang menurut saya tidak berikan efek, ya udah saya skip aja gitu.
0: Oh gitu, ya. Soalnya kalau aku hobi blok.
1: Oh hobi blok?
0: Iya, kalau ada komen-komen orang yang apa gitu ya, misalkan lagi scroll apa, kok komennya gak nyambung gini apa? langsung aku scroll karena aku khawatir dia akan mampir di lapakku. Nanti dia komen yang kanan udah blok.
1: Ya, bagus, tapi saya setuju kalau gitu.
0: Terima kasih. Oke, nah kita mau ngelanjutin tentang Agent of Change ini ya, teman Pro 2. Kalau misalnya kita mau jadi seseorang yang apa ya, Agent of Change itu tadi ya, pasti kan yang paling gampang adalah kita mulai dari sekitar kita. Dari yang paling gampang dulu, lingkungan kita yang paling kecil. Nah, ada suggestion gak? Ada saran gak dari seorang Aska? Oh, kalau mau jadi agent of change di lingkungan kita sendiri tuh, kita mulainya kayak gini loh. Ada kayak gitu gak, Kak?
1: Oke. Mungkin mah kalau misalkan saran dari saya, karena misalkan dalam skop keluarga aja dulu ya.
0: Paling kecil, organisasi paling kecil ya.
1: Iyalah gitu. Jadi orang tua itu sering disesatkan oleh berita hoax. Anda gitu tuh sebagai seseorang yang memang menjadi sebuah apa ya, dididik lah akademisi juga gitu tuh oleh orang tua Anda, dibiayai, tolong dibenarkan juga logika yang dibenarkan oleh orang tua Anda gitu, termasuk orang tua saya gitu. Kadang-kadang saya tuh kayak, aduh ini nih AI gitu tuh. Jadi Pak Prabowo dan ini tuh tidak pernah ngomong seperti ini gitu tuh.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi setidaknya dibenarkan dulu dari hal situ mungkin menurut
0: berarti
1: saya.
0: Berarti ini ya, apa ya? WhatsApp group kali ya. Main forward aja tanpa dicek. Ada kan yang kayak gitu.
1: Enggak pernah di cross check juga gitu.
0: Iya, jadi enggak di cross check langsung di forward gitu.
1: Iya, nah itu muka.
0: Itu yang paling gampang harus kita ubah dulu ya.
1: Iya, dari keluarga besar juga gitu, kadang-kadang kemakan hoax itu gitu tuh. Terus langsung bilang kayak kamu hati-hati gini, kamu hati-hati gini.
0: Iya. Hanya bisa mengelus aja. Oke, iya sih, make sense. Karena itu pasti terjadi di semua keluarga.
1: Hampir
0: di WEC gitu kan. Oke. Nah, karena sudah 2 menit jelang jam 12:30 siang, ini pertanyaan terakhir ya, Aska ya. Closing statement dari kamu gitu ya. Kenapa sih kita itu terutama sebagai anak muda Cirebon, sebagai mahasiswa gitu ya, rugi banget kalau misalnya kita bersikap apa ya, apatis. Cuek, apatis, masa bodoh gitu. Silakan, Kak.
1: Mungkin kayak ada beberapa, kayak misalkan kita tuh jangan terlalu termakan-makan yang namanya meta soal video pendek lah ya gitu tuh. Karena memang video pendek itu kan patternnya itu kan gampang keikut ya kadang-kadang gitu. Kalau misalkan kita emang scroll lah, emang yang dari awal hoax gitu kan, kita kan scroll ke bawah-bawahnya lagi gitu kan, kayak kebanyakan seperti itu, hal yang sama gitu tuh. Nah, makanya mungkin lebih bisa dari langkah-langkah kecil juga gitu tuh. Makanya kita rajin juga buat yang namanya literasi juga gitu, apa yang terjadi. Tapi ya dengan sumber yang setidaknya dengan sumber yang tervalidasi gitu aja sih, mungkin cukup.
0: Berarti kita ini ya harus pintar memanfaatkan teknologi buat nyari tahu kebenarannya gimana gitu ya. Baiklah, terima kasih sekali Aska Maulana hari ini sudah mampir di Muda Kreatif Santai Siang Kamis 4 Juni 2026. Terima kasih sekali Aska.
1: Terima kasih juga.
0: Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi proyek selanjutnya ya. Barengan sama Bapak Manajer yang ada di sebelah kamu ya.
1: Direktur
0: ya. Baiklah teman Pro 2, nanti Santai Siangnya masih lanjut ya sampai jam 3 sore. Jadi tetap di sini di 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

teman terbaik kamu. Teman Pro2, sekarang kamu lagi dengerin Santai Siang ya, barengan sama Fia sampai nanti jam 3 sore ya, teman Pro2. Dan Fia mau ngebahas informasi yang satu ini ya, mengenai dari dunia olahraga tanah air ya. Nah, ini dari olahraga bulu tangkis, teman Pro2. Jadi turnamen Indonesia Open 2026 ini dimanfaatkan sebagai sarana pembinaan ya dan regenerasi atlet muda bulu tangkis nasional dengan ngasih kesempatan buat pemain muda untuk bisa menambah pengalaman bertanding ngadepin atlet-atlet elit di dunia gitu ya. Terus ini ada statement dari Corporate Secretary BNI yaitu Oki Rus Hartomo yang bilang kalau kesempatan tampil di turnamen sekelas Indonesia Open itu adalah bagian dari penting, bagian penting dalam perjalanan atlet gitu maksudnya, menuju level yang lebih tinggi lagi ya. Terus pengalaman menghadapi karakter pemain elit dunia bakal jadi pengalaman yang berharga dalam membentuk karakter, mental bertanding, dan juga kualitas permainan atlet muda Indonesia. Nah, menurut Oki, pengalaman bertanding di level tertinggi bisa bantu atlet muda meningkatkan kepercayaan diri pastinya ya, dan bisa menambah jam terbang internasional dan memperkuat daya saing mereka di tingkat global. Nah, terus dukungan terhadap pembinaan atlet muda juga dilakukan nih melalui kerjasama antara PT Bank Negara Indonesia dan juga Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia yang berfokus pada pengembangan talenta muda bulu tangkis Indonesia. Nah, salah satu atlet yang dapat kesempatan tampil di Indonesia Open adalah pasangan ganda putra Devin Arta Wahyudi dan juga Ali Fatir Raihan yang lagi ngejalanin proses pembinaan di Pelatnas PBSI. Pasangan ini menunjukkan perkembangan ya dengan meraih gelar juara Toyota Thailand International Challenge di tahun lalu. Terus juga ada Odisha Masters 2025 di India. Selain itu mereka juga mencapai babak semifinal di event Wonder by BNI Indonesia International Challenge yang pertama itu adalah di tahun lalu, terus lanjut yang kedua dan Astana International Challenge itu adalah jauh banget nih di Kazakhstan, teman Pro2. Jadi capaian tersebut menunjukkan potensi atlet muda Indonesia ya buat bisa bersaing di level internasional apabila didukung kesempatan bertanding dan pembinaan yang berkelanjutan kayak gitu ya. Kita dukung atlet-atlet muda kita untuk bisa tampil gitu ya di event internasional biar menambah kepercayaan diri kalau misalnya nanti tandingnya di luar negeri.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, informasi terbaru mengenai Piala Dunia 2026 ya. Jadi semua 1248 pemain dari 48 tim ya yang berlaga di Piala Dunia FIFA 2026 udah dikonfirmasi menyusul penyerahan daftar skuad final kepada FIFA pastinya ya. Dan ini diumumkannya adalah di 2 Juni 2026. Jadi ada nama-nama seperti yang udah populer banget ya. Ada Lionel Messi dari timnas Argentina, ada Cristiano Ronaldo dari Portugal, terus ada Guillermo dari timnasnya Meksiko bakal berpartisipasi di kampanye Piala Dunia ke-6-nya mereka nih. Sementara Tanjung Verde ya, terus Curacao, Yordania dan Uzbekistan bakal mengikuti Piala Dunia perdana mereka. Ikut excited ya teman Pro 2, ada nama baru di gelaran panggung dunia. Dan turnamen ini bakal dibuka 11 Juni ya. Dan kira-kira ada 104 pertandingan bakal dimainkan di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat dengan laga final bakal digelar di 19 Juli gitu. Jadi ada daftar spot ya yang udah dikonfirmasi itu menggarisbawahi skala dan daya tarik berkelanjutan turnamen tersebut ya, dengan kira-kira ada 357 pemain yang kembali berpartisipasi setelah masuk skuad Piala Dunia FIFA. Seenggaknya kemarin ini udah pernah ikut sekali ya. Kemudian 891 pemain bakal merasakan kompetisi tersebut buat pertama kalinya, yang menyoroti kontinuitas dan pembaruan di seluruh permainan global ini teman Pro 2. Terus informasi lainnya lagi nih, ada kiper Skotlandia Craig Gordon bakal jadi pemain tertua di Piala Dunia 2026 ya. Jadi dia ini usianya 43 tahun 162 hari, sementara gelandang Meksiko Gilberto Mora bakal jadi pemain termuda di usia 17 tahun 240 hari. Nah, sebanyak 22 pemain berusia di bawah 20 tahun dan 7 pemain berusia 40 tahun ke atas bakal berlaga di awal turnamen teman Pro 2. Jadi menarik banget ya. Kalau kita simak daftar-daftar yang tim yang udah masuk ke daftar FIFA ya, ada yang usianya lebih dari 40, ada yang baru 17. Menarik. Jadi range usianya panjang gitu ya. Tapi seperti yang kita tahu, kalau usia 40 biasanya ya dianggap udah terlalu tua untuk main sepak bola. Nah, nanti kita lihat ya kira-kira seperti apa performa dari kiper Skotlandia yang udah umur 43 tahun. Jadi ingat dulu waktu Via masih suka nonton bola, kipernya MU kalau nggak salah ya, Van der Sar, waktu itu umur 37 tahun aja udah dianggap tua. Nah ini 43 tahun ya, nanti kita tungguin aja ya. Jangan lupa nanti kita juga bakal ada beberapa obrolan mengenai Piala Dunia 2006 ya. Tungguin aja kapannya. Teman Pro 2 bisa pantau lewat sosial media kita, terutama Instagram ya, di @RRI Pro 2 di Cirebon. Di situ banyak banget informasi seputar program-program yang kita produksi ya.

ibu merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai, bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni webu, yang kemudian diserap menjadi wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya, sehingga mereka cenderung antisosial.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Goreng. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
4: Ngerti Bola.

siang ya, dan ngebahas informasi dari dunia olahraga nih teman Pro 2. Selanjutnya Fia mau ngebahas olahraga tenis ya. Ini ada informasi terbaru dari petenis putri Indonesia Jenis Chen barengan sama pasangannya petenis Australia Talia Gibson berhasil melangkah mulus ke perempat final Birmingham Classic 2026 ya, setelah memenangi babak pertama dengan straight set. Itu adalah di hari Kamis ini ya, baru aja ini tadi waktu Indonesia Barat. Jadi Jenis barengan sama Gibson yang menempati unggulan teratas berhadapan mengalahkan pasangan Tiongkok dan Thailand atas nama Tang Xianhui barengan sama Manachaya Sawangkeu dengan 6-3, 6-0 hanya dalam waktu 47 menit aja teman Pro 2. Nah, dominasi dari Jenis dan Gibson terlihat sejak set pertama ya, dengan servis kuat mencatatkan 2 ace dan meraih 94,1% poin servis pertama. Itu adalah informasi statistik dari WTA ya. Jadi Jenis barengan sama Gibson berhasil melanjutkan dominasi mereka berdua di set kedua dengan memenangi 90,9% servis pertama ya. Kemudian berhasil mengkonversi 3 dari keseluruhan 3 peluang break point atau 100% buat bisa melaju ke babak selanjutnya. Nah, setelah menang babak pertama di ajang WTA 125 lapangan rumput ini ya, Jenis dan juga Gibson langsung kembali ke lapangan buat menghadapi Preston dan juga Swan. Terus pertandingan ini kemarin sempat ditunda ya, setelah berjalan 24 menit dengan Jenis dan Gibson dalam posisi unggul 4-3 di set pertama. Nah, kemudian pertandingan perempat final Jenis dan Gibson ini bakal dilanjutkan hari ini setelah petenis kelahiran Jakarta berusia 24 tahun ini bertanding di babak 16 besar sektor tunggal. Dan sekarang ini Jenis Chen menempati unggulan nomor 2 di Birmingham ya, bakal berhadapan dengan petenis Amerika Aislinn Krueger yang berhasil melaju dari babak kualifikasi. Nah, siapakah Aislinn Krueger? Jadi dia ini petenis berusia 22 tahun ya, 2 tahun lebih muda daripada Jenis Chen. Dan dia ini teman-teman

Dua pernah menempati posisi 33 dunia tahun lalu, tertinggi dalam karirnya sebelum sekarang ini berada di peringkat 120 ya. Dan sebelumnya Janis Chen memulai musim lapangan rumput dengan kemenangan rubber set melawan petenis Jepang Nao Hibino di babak pertama Birmingham Classic. Kita tungguin kabarnya ya, karena meskipun dia ini berpasangan dengan Australia, tapi tetap ya dia membawa nama harum Indonesia, bendera merah putih. Nanti kita tungguin hasilnya gimana di Birmingham Classic ini ya. Seperti yang kita tahu sekarang ini Janis Chen jadi salah satu petenis tanah air yang diandalkan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Love ya, judulnya Still the Show. Ini dulu adalah original soundtrack dari film animasi Disney ya. Judulnya adalah Elemental, teman Pro 2. Rilisnya di tahun 2023. Kenapa Via pilihin lagu ini siang hari ini? Karena ada informasi terbaru dari Love ya. Jadi ceritanya si penyanyi sekaligus pencipta lagu dari Amerika Serikat ini memutuskan bakal rehat sementara dari aktivitas panggung musik buat bisa fokus ke kesehatan mentalnya. Jadi buat teman Pro 2 yang selama ini suka kepo gitu ya, sebenarnya nama aslinya siapa gitu ya? Karena Via kepo juga nih, siapa sih nama aslinya Love ini? Ternyata dia nama aslinya adalah Ari Lev, teman Pro 2. Jadi kemarin baru posting di Instagram gitu ya, cerita kalau dia belakangan ini ngerasa udah berusaha cukup kuat gitu buat bisa balik lagi tampil ke atas panggung dan sharing lagi musiknya kepada penggemarnya gitu ya. Tapi ternyata dia ada isu gitu. Sekarang dia ini sebenarnya lagi berjuang gitu ya. Jadi dia memutuskan buat menjauh sebentar buat bisa jaga kesehatan mental. Love juga menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemarnya dan juga semua pihak yang terkena dampak dari keputusannya ini ya, termasuk penyanyi Khalid karena memutuskan mundur di tengah berlangsungnya tour yang judulnya adalah It's Always Summer Somewhere, dan ini dikutip dari People dan rilisnya adalah hari Rabu kemarin ya. Jadi katanya penyanyi lagu I Like Me Better ini juga mengaku perjuangannya terkait masalah kesehatan mental ini bukan sesuatu yang selama ini dia berusaha sembunyikan gitu ya. Karena dia selama ini sebenarnya sering curhat ke penggemarnya. Jadi semua lagu-lagunya Love ini ternyata adalah cerita dirinya sendiri yang dia tuangkan ke dalam hampir semua lagu-lagu karyanya si Love nih, teman Pro 2. Tapi biarpun dia memutuskan buat rehat sejenak gitu ya, dia nambahin kalau bakal ngelakuin semua yang dia bisa buat bisa jadi sehat lagi gitu mentalnya, sehingga bisa kembali menemukan ruang kreatif ya. Nah, kenapa tadi dibilang merugikan Khalid? Karena sebenarnya turnya Khalid ini yang dimulai 16 Mei di Las Vegas ya, dijadwalkan bakal berlangsung sampai 26 Juli di California. Nah, itu sebenarnya turnya barengan sama si Love ini ya. Jadi sebelum mengundurkan diri, Love ini sebenarnya udah menyelesaikan 10 pertunjukan dalam rangkaian tour It's Always Summer Somewhere. Terus setelah pernyataan resmi ini, akhirnya Khalid ketemu Love, jadi Khalid. Jadi penyanyi Khalid juga menyampaikan dukungannya sekaligus mengungkapkan rasa terima kasih dan juga apresiasi atas dedikasinya seorang Love karena udah bergabung dalam tournya itu ya, dan ngasih ruang yang terbaik gitu di tengah perjuangan kesehatan mental yang lagi dihadapi sama seorang Love, teman Pro 2 ya. Mungkin di antara kita ada yang ngerasa kayak si Love juga ya, kayak merasa kayak aku udah mulai apa ya, udah mulai jenuh, burn out segala macam. Gak apa-apa kalau kamu ambil langkah mundur dulu sebelum nanti kamu maju lagi, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang sekarang lagi ngerasa stuck gitu ya, atau apapun itu yang lagi negatif-negatif dalam diri kamu, gak apa-apa, rehat dulu aja.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
4: Ngerti Bola.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 musisi Dewi Lestari yang dikenal dengan nama populernya Di Lestari lagi siap-siap ngerilis album ketiganya ya. Judulnya adalah Jangan Jatuh Cinta dan direncanakan bakal rilis 10 Juni 2026 buat menandai kembalinya seorang Dewi Lestari ke panggung musik tanah air. Dan dari keterangan pers yang terbaru ya, album yang isinya ada 8 lagu tersebut bakal menampilkan kolaborasi Di Lestari barengan sama sejumlah musisi tanah air ya. Album ini nanti bakal nampilin duetnya Di Lestari barengan sama Afgan yang ngebawain lagu berjudul Cuma Satu Nama ya. Ternyata lagu ini Di Lestari tulis barengan sama almarhum suaminya yaitu mendiang Reza Gunawan. Terus di album Jangan Jatuh Cinta ini juga bakal ada lagu judulnya sesuai dengan nama albumnya yaitu Jangan Jatuh Cinta. Terus Perahu Kertas yang dulu dipopulerin sama Maudy Ayunda ya. Nah itu dulu adalah ciptanya Di Lestari teman Pro 2. Terus juga ada judulnya Kabarku gitu. Terus ada juga karya kolaborasi Di Lestari barengan sama Sapardi Djoko Damono ya. Judulnya sesuai dengan bukunya Pak Sapardi nih teman Pro 2, Hujan Bulan Juni. Nah ini buat film adaptasi novel Hujan Bulan Juni di tahun 2017 lalu ya, juga bakal masuk dalam daftar lagu di album ketiganya Di Lestari. Nah kenapa sih Jangan Jatuh Cinta dipilih sebagai judul album buat menggambarkan perjalanan hatinya? Karena itu sebuah curhatan seorang Di Lestari gitu ya, melalui beragam pengalaman cinta gitu. Jadi 8 lagu dalam album ini disusun buat merepresentasikan warna-warni dan juga dinamika perjalanan hatinya Di Lestari ya. Nah nantinya si album ini bakal dibuka dengan lagu Jangan Jatuh Cinta yang diaransemen sama musisi asal Surabaya, Jawa Timur ya, Randy Pandugo. Terus ada backing vokalnya adalah si Teddy Aditya. Terus ada lagu berikutnya lagi nih, lebih dinamis ya teman Pro 2, judulnya Patah Hati, digarap barengan sama Gala Yudatama dan juga Panji Akbari. Di urutan ketiga ada Kabarku ya, yang udah dirilis sebagai single dan katanya ini diaransemen sama fellow amateurs yang terdiri dari Michaelangelo, Yosua Gian, Gedi Jedai, Membumi dan juga ada Natania S. Alexandra. Terus kalau ngomongin lagu keempat yaitu Hujan Bulan Juni, diaransemen sama Gardika Gigih ya. Konsepnya adalah live session dan lagu ini dibawakan dengan dukungan choir-nya Barsena Bestandi. Terus lagu kelima Jadi Udara diaransemen sama Dimas Wibisana ya, yang menampilkan Arina Epipania dari Moka sebagai penyanyi latar alias adik kandungnya Di Lestari ya. Nah terus ada Perahu Kertas ya, aransemen barunya nanti bakal ditempatkan di urutan ke-6 dalam daftar lagu di album terbarunya Di Lestari. Terus ada lagu yang ke-7 Cuma Satu Nama dan Bintang Utara, ini diaransemen sama Lava Pratomo ya, dijadikan sebagai penutup album. Seperti yang kita tahu Lava Pratomo kemarin ini juga baru kerja sama sama Raisa ya, di album terbarunya Raisa, apalagi kalau bukan Ambivert ya. Nah jadinya ini adalah perjalanan barunya Di Lestari gitu ya, setelah bertahun-tahun dia ini gak ngeluarin album. Terakhir dia itu kalau gak salah ngerilis album Recto Verso ya di tahun 2008. Terus album keduanya itu di 2006, Out of Shell teman Pro 2. Nanti kita tungguin ya 10 Juni 2026 kira-kira seperti apa ya, karena ini menarik banget, satu album full spesial kolaborasi barengan sama musisi tanah air lainnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

4 menit jelang jam 3 sore ya, teman Pro 2 gak kerasa. Sudah panjang banget perjalanan kita hari ini. Tadi udah request lagu di Pro 2 Hitlist, lanjut di Santai Siang ya. Tadi udah ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari UGJ. Ya, dan sebentar lagi bakal ada program selanjutnya, yaitu Sore Ceria barengan sama Nela dan juga Denny. Terus nanti 4:30 kita bakal gabung ke RRI Pro 2 Bogor ya. Bakal ada Sore Ceria berjaringan. Tungguin, nanti akan ada cerita dari anak muda ya. Temanya apa nanti bakal di-announce sama Nela dan juga Denny ya. Thank you banget udah barengan sama Via selama 4 jam terakhir ini. Dan akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kamu, teman Pro 2.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Hai, selamat sore.
0: Selamat sore teman Pro 2, ada Deni yang nemenin kamu dan juga Nela di hari Jumat ini. Hari Kamis.
1: Udah gak sabar. Mau kemana sih?
0: Udah gak sabar, soalnya besok libur. Jadi udah siap-siap kan. Jadi pikirannya udah di hari Jumat aja.
1: Benar,
0: ini tuh.
1: Benar, udah mau libur ya.
0: Benar.
1: Tapi ini gak long weekend lagi kan ya?
0: Udah gak ada sampai. Udah ya? Sampai bulan Agustus kalau nggak salah ada long weekend
1: udah
0: lagi.
1: Udah lah ya, puas
0: udah.
1: Lah ya.
0: Kemarin Maren. Panjang banget. Dari mulai hari Selasa berarti
1: iya,
0: kan.
1: Iya, di awal bulan kan
0: iya,
1: ada.
0: Iya.
1: Tengah bulannya
0: tengah
1: ada.
0: Tengah bulan, akhir bulannya ada sampai
1: bener
0: tanggal 1.
1: Banget.
0: Ya Allah, enak banget ya. Nah, sekarang berarti kamu harus fokus kerjanya, teman Pro 2 udah harus apa namanya?
1: Ngumpulin uang lagi.
0: Ngumpulin uang lagi.
1: Kemarin
0: bener,
1: kan
0: benar.
1: Jor-joran banget ya.
0: Bener.
1: Sih? Berasa banget kan
0: bener.
1: Kayak kamu tuh kayak oh, luar kota lagi.
0: Benar, benar.
1: Luar kota lagi.
0: Iya. Gitu. Nah, mungkin nanti habis ini kita ngasih cara-cara untuk menghemat uang.
1: Nah, iya ya, benar banget.
0: Ya.
1: Diingetin lagi.
0: Benar.
1: Kalau uang tuh harus disimpan-simpan ya.
0: Betul.
1: Jangan dikeluarin terus.
0: Betul. Ini kayak enggak lagi ngomongin karena, diri sendiri ya.
1: Iya, benar banget. Karena itu bukan mesti mencetak uang.
0: Iya,
1: betul.
0: Oke, teman Pro 2, kita bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti ya. Jadi pastiin kamu tetap di
1: Sore Ceria. We'll be right back.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih di sore ceria ya.
0: Betul, nih pernah gak sih ngerasa kalau misalkan lagi di jalan terus ngeliat di atas-atas ya, terutama di apa namanya lampu merah, di tiang-tiang apa sih namanya, utilitas ya atau apa gitu lah,
1: kabel-kabel
0: itu semrawut.
1: Bener
0: banget.
1: Jadi kayak ngerusak pemandangan gak
0: bener,
1: sih jadinya?
0: Bener. Dan tapi ini loh, ada yang bagus juga sebenarnya dari si kabel-kabel semrawut di jalan itu.
1: Kenapa?
0: Soalnya waktu itu pernah ya di Denny sempat kayak mau jualan foto di salah di inilah kan ada website yang dia tuh kayak ini free pick.
1: Okay.
0: Nah, itu kan kita bisa jadi kontributornya ya. Mereka. Nah, kita tuh bisa ngejual foto hasil jepretan kita sendiri. Uh-huh. Nah, itu tuh kabel semrawut itu bisa dijadiin objek.
1: Okay.
0: Iya, gitu.
1: Jadi ternyata bisa jadi sumber penghasilan
0: bener,
1: ya dari hal-hal yang
0: ribet. Tapi ya lebih bagusnya lagi rapi
1: bener
0: jalanannya.
1: Sih. Karena kan itu bisa memperindah juga ya.
0: Benar.
1: Nah, mungkin ini juga yang lagi dilakuin ya.
0: Ya.
1: Di Cirebon nih.
0: Benar.
1: Karena penataan kabel di tengah kota tuh lagi terus dilakuin nih sama
0: bener
1: pemerintah Kota Cirebon deh.
0: Benar.
1: Jadi melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Dekis nih Kota Cirebon, penanganan tuh dilakukan secara bertahap.
0: Betul.
1: Ya, tujuannya buat memperbaiki penataan estetika Kota Cirebon pastinya ya.
0: Benar. Dan Bapak Tubagus Maulana juga ya, ini Kepala Dekis Cirebon, dia ngejelasin juga gerakan prapen ini merupakan agenda yang berjalan secara berkesinambungan. Hal ini juga sesuai sama programnya Bapak Wali Kota kita ya, Bapak Effendi Edo, yang pengen Kota Cirebon lebih indah lagi gitu.
1: Benar banget. Dan sebagai kelanjutan dari progres yang udah berjalan nih, Dekis juga udah memetakan ya,
0: ya,
1: rute prioritas selanjutnya. Jadi dalam waktu dekat nih Dekis fokus sama jalur dari arah Krucuk, terus Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo sampai Jalan Cipto Mangunkusumo.
0: Betul. Dan ini juga diambil sebagai bagian dari evaluasi rutin ya yang dilakukan sama Dekis dalam memastikan tidak ada kabel liar atau menjuntai yang kembali mengganggu pemandangan dan membahayakan warga. Nah, ini ya sih yang jadi perhatian khusus yang sampai ngebahayain gitu.
1: Jadi kan kalau misalnya orang lewat aja, itu kan menjuntai itu kan bisa nanti kesetrum. Atau mungkin kelilit bisa jadi karena
0: bisa,
1: mungkin nggak kelihatan.
0: Bisa, gitu. Apalagi kalau misalkan lagi naik motor terus kecepatan tinggi kan, itu nggak kelihatan bisa
1: ngelilit. Bener banget, soalnya udah ada kasusnya di Jakarta tuh di jalan apa sih, Nei lupa, tuh orang sampai kelilit gitu loh.
0: Serius?
1: Karena itu saking menjuntainya ke bawah gitu loh.
0: Serem banget.
1: Bahaya banget.
0: Iya. Oh, Denny ini sempat lihat juga, tapi bukan kabel, benang layangan.
1: Nah, itu juga tuh
0: iya
1: ya. Kadang-kadang apalagi sekarang lagi musim layangan banget tuh.
0: Iya.
1: Lagi banyak orang yang main layangan.
0: Hati-hati juga main layangan. Alay nih para alay ya.
1: Iya, anak layangan
0: anak
1: maksudnya.
0: Anak layangan. Jangan mainnya jangan di pinggir jalan lah gitu ya. Terus juga perapihan di atas tiang juga dilakuin. Ini Pemkot Cirebon juga terus mematangkan langkah lanjutannya untuk memindahkan jaringan kabel ke bawah tanah atau grounding, teman Pro 2 ya. Meski fokus tahun ini adalah memaksimalkan perapihan kabel di udara, nah, tahapan administrasi untuk sistem bawah tanah ini dipastikan tetap bergerak ya. Jadi kedepannya kabel-kabelnya ditaruh di bawah tanah.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Jadi pastinya dengan penataan yang terus berlanjut ini dari satu jalur ke jalur lainnya, Pemkot Cirebon tuh optimis ya, wajah kota itu akan jadi jauh lebih bersih, aman dan tertata nih dalam
0: betul. Ya semoga kedepannya ya semakin rapi lah kita
1: ya.
0: di kantor kita juga di depan itu terlihat sangat tidak enak kan kabel-kabelnya. Semoga kedepannya bisa dirapihin lagi, teman Pro 2 ya.
1: Iya. Yeah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: bisa aku percaya dari The Overtunes teman Pro 2.
1: Iya, tapi dia ini harus percaya nih kalau usia Stasiun Cirebon tuh udah 114 tahun.
0: Hah? Berarti lebih tua dari Denny.
2: Pasti dong.
1: Jauh dong. Pasti dong. Kita kan masih 22-5.
0: 22-5 kan betul ya. Masih kelihatan ya 22-5
1: tuanya.
0: Nah ini benar kata Nela teman Pro 2 ya. Per 3 Juni kemarin 2026 yes. Pastinya ya. Ini Stasiun Cirebon ini genap menginjak usia 114 tahun ya.
1: Ini awal beroperasi itu 3 Juni 1912. Bener. Makanya usianya sekarang udah 114 tahun ya, Dek.
0: Betul. Ini ikonik banget pastinya teman Pro 2 ya stasiun ini. Dan gak cuma sekedar jadi saksi bisu perkembangan transportasi dan ekonomi, melainkan terus bertransportasi menjadi transformasi maksudnya menjadi pusat mobilitas modern yang menghubungkan jutaan manusia teman Pro 2.
1: Benar banget. Dan ternyata di balik dinding kokoh berarsitektur Art Deco, Stasiun Cirebon ini ternyata menyimpan narasi sejarah yang kaya loh, Den.
0: Betul.
1: Ini tuh dibangunnya sama perusahaan kereta api kolonial Belanda ya. Ini agak-agak susah nih nyebut bahasa Belandanya. Stads Purwegan atau
0: betul.
1: SS ya.
0: Benar.
1: Dan stasiun ini tuh enak gitu. Dan stasiun ini nih ternyata dirancang sama arsitek ternama Peter Adrian Jacobus Muyen.
0: Wah, ini desainnya unik ya, memberikan unsur budaya lokal Cirebon dengan tren arsitektur barat di masa itu yang terlihat dari struktur simetris dan bentuk atap segitiga yang khas teman Pro 2 ya.
1: Iya,
0: dan ini direktur manajer ya, maksudnya manajer humas KAI Daop 3 Cirebon Muhyibudin ini bilang kalau misalkan status Stasiun Cirebon sebagai bangunan cagar budaya membuat KAI berkomitmen penuh untuk menjaga keaslian di tengah modernisasi zaman. Emang kalau kita lihat ya Stasiun Cirebon sekarang tuh emang masih kayak seperti dulu.
1: Bener, masih mempertahankan ya.
0: Betul.
1: Gitu. Masih. Jadi kalau teman Pro 2 yang kayak ngira wah ini udah modernisasi enggak?
0: Benar.
1: Bangunan-bangunannya itu masih dijaga banget.
0: Betul, gitu. Dipertahankan
1: karena
0: banget.
1: Ini cagar budaya.
0: Benar.
1: Ya.
0: Benar. Jadi enggak sembarangan kalau mau dipugar pun mesti harus melihat ini kira-kira kalau diganti ininya merubah keasliannya apa enggak gitu. Dan ini sejak awal pembangunannya stasiun ini tuh memegang peran sangat vital karena menghubungkan jalur lintas Cikampek Cirebon sepanjang 137 km
1: ya.
0: Serta menjadi titik temu strategis antara jalur selatan Purwokerto Kroya dan jalur utara menuju ke Batavia atau Jakarta teman Pro 2 ya.
1: Ya, dan uniknya lagi nih dulu tuh jadi pusat angkutan hasil bumi Cirebon ini, dan kini Stasiun Cirebon itu menjelma sebagai urat nadi konektivitas antar kota besar ya.
0: Bener.
1: Di Pulau Jawa mulai dari Jakarta, Bandung, Semarang, Purwokerto sampai ke Yogyakarta.
0: Nah, ini jadi ingat kan Stasiun Cirebon jadi jalur penghubung antara selatan dan juga utara. Nah, dulu pernah lebaran tahun berapa ya? Aduh, lupa lagi 2017.
1: 1945 Masehi.
0: Waduh, tua banget kayaknya. Enggak, jadi waktu itu tuh lebaran enggak dapat tiket langsung dari Cirebon ke Cirebon. Dari Cirebon, dari Jakarta ke Cirebon. Enggak dapat. Dapatnya harus transit dulu di Bandung. Jadi dari Jakarta ke Bandung dulu, transit nunggu kereta sekitar 1 jaman baru naik kereta dari Bandung ke Cirebon.
1: Jadi muter-muter.
0: Karena emang terhubung kan emang kan ada dari Jakarta langsung ke Cirebon, ada dari Bandung langsung ke Cirebon gitu.
1: Iya, dan sampai saat ini nih pertumbuhan volume pelanggan Stasiun Cirebon juga dari
0: luar biasa,
1: 2023
0: ya?
1: Tuh pelanggannya udah banyak banget ya.
0: Iya,
1: Ini di 2023 aja tuh melayani 1.328.655. Di tahun 2024-nya 1.489.590. Terus di 2025-nya naik lagi 1.610.225 pelanggan. Dan 2026 nih untuk periode Januari sampai Mei itu udah melayani 729.104 pelanggan.
0: Gokil, jutaan.
1: Ini kita nih ya salah satunya yang memberikan kontribusi ya.
0: Dulu iya, sekarang udah agak terlalu ya.
1: Jadi gue doang
0: karena sekarang udah nggak ada keperluan lagi, jadi ya jarang-jarang naik kereta ya sama Pro 2. Dan ini juga dalam memperingati HUT ke 114 Stasiun Cirebon, KAI Daop 3 Cirebon ini menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dihadiri sama Komisaris KAI Wisata Bapak Yudhistira, Kepala Daerah Operasi 3 Cirebon pastinya Bapak Sigit, terus melibatkan komunitas-komunitas ya, ada komunitas Cirebon History, komunitas pencinta KA IRPS Cirebon dan Edan Sepur Cirebon.
1: Bener banget. Dan pastinya sih memasuki usia ke 114 tahun ini, stasiun Cirebon tuh udah ngebuktiin ya kalau nilai sejarah dan juga tuntutan modernisasi tuh bisa berjalan beriringan deh.
0: Betul. Jadi gak setiap ada perkembangan zaman terus kita meninggalkan, melupakan sejarah-sejarah yang ada di daerah kita.
1: Benar, itu bisa jalan beriringan gitu.
0: Betul. Dan Ida Nele masih bakal nemenin kamu, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap di sini.
1: Sari ceria.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih di sore ceria.
0: Betul, seperti janji kita tadi ya teman Pro 2, kita bakal ngasih kamu beberapa tips cara untuk menghemat uang ya, setelah kemarin tuh liburan panjang, long weekend.
1: Dan itu banyak banget pasti ya, ngeluarin uang gitu. Gak mungkin kalau kita liburan tuh kayak yang diem terus kayak nggak jajan, kayak nggak mungkin banget.
0: Aku aku kalau libur nggak di rumah aja, nggak pernah kemana-mana.
1: Ya ini kan yang pergi-pergi ya.
0: Iya. Deh, apalagi gitu. Kemarin tuh ya long weekend tuh kayak sampai lebaran kalau di Pantura.
1: Iya.
0: Rame kayak
1: banget.
0: Pada mudik.
1: Bener. Ya. Karena memanfaatkan waktu ya.
0: Bener. Dan ini beberapa cara untuk menghemat uang teman Pro 2, yang pertama ini. Harus buat target keuangan. Nah, yeah. Buat target keuangan yang realistis. Nah, misalnya kamu pengen berhemat biar bisa nabung. Nah, spesifikkan lagi tuh tujuannya. Menabung buat apa, berapa banyak, dan berapa lama. Nah, ada beberapa pilihan target keuangan yang bisa kamu pilih. Antara,
1: bayar utang,
0: memiliki tabungan, yeah. Punya dana darurat, buka usaha, biaya pernikahan, terus membeli rumah.
1: Ditegesin banget kayaknya. Ini salah satu tujuan hidup lo ya.
0: Membeli mobil, dana pendidikan, dan traveling. Gitu. Jadi
1: terus
0: harus
1: kayak kendaraan dan lainnya juga mungkin bisa masuk ininya kamu ya, listnya kamu nih. Nabung tuh buat apa
0: bener,
1: gitu
0: biar,
1: ya.
0: Biar benar-benar di kepala itu tujuannya tuh fokus gitu.
1: Satu bener, titik. Jelas. Satu titik itu. Fokus titik itu.
0: Siap Alen. Dan dengan punya target, nah ini bakal memudahkan kamu ngambil langkah selanjutnya. Kayak misalkan menetapkan nominalnya berapa, atau juga tenggat waktunya nih berapa lama target itu bakal terrealisasi gitu. Kamu bisa itu tadi fokus gitu.
1: Iya. Hematnya. Terus kita juga bisa ya dengan catat semua pengeluaran dan pemasukan.
0: Yes.
1: Soalnya kan sulit banget ya.
0: Benar.
1: Berhemat kalau kita tuh nggak punya list keuangan yang jelas.
0: Benar.
1: Jadi buat dulu tuh anggaran kebutuhan dalam satu bulan.
0: Yes.
1: Gunain metode persentase supaya mudah dalam pembagian pengeluaran ya. Kayak contoh nih metode persentase yang bisa kita pilih ya. Kayak misalnya 10% entertainment atau charity, 20% saving atau invest, 30% cicilan produktif,
0: betul.
1: Terus 40% kebutuhan pokok sehari-hari.
0: Yeah.
1: Ini biasanya dia ini suka dibalik sih. Entertainment tuh kayak 40%.
0: 50% entertainment. Ada, tapi ada charity kayaknya gak pernah charity.
1: Jangan gitu, harus ada tuh pengeluarannya walaupun sedikit.
0: Iya
1: gak sih?
0: Terus ada,
1: biar balance duit lo ntar.
0: Bener. Biar ngebersihin harta kita.
1: Nah, iya.
0: Terus selanjutnya teman Pro 2, ini metode 50-20-30 ya. 50% kebutuhan pokok, 20% saving atau investasi, terus ada 30% keinginan atau cicilan produktif. Nah gitu.
1: Ada juga nih 50-30-10-10. Jadi 50%-nya itu benar-benar kebutuhan pokok.
0: Ya.
1: Terus 30%-nya needs atau cicilan produktif, 10%-nya saving or invest, atau 10%-nya untuk dana harian.
0: Betul. Terus yang terakhir nih ada metode 60-20-20. Jadi 60 buat kebutuhan pokok, 20 saving, investasi, dan 20 lainnya ini keinginan atau cicilan produktif.
1: Iya, soalnya gitu. Jadi kalau kita buat list anggaran bulanan kayak gini nih Den, dan fokus nih sama alokasi dan dananya tuh merunut persentase. Ya. Gitu loh. Jadi tujuan buat berhemat kita tuh akan lebih jelas.
0: Betul.
1: Dan enggak ada lagi tuh yang digunain untuk kebutuhan yang enggak sesuai sama persentase tadi.
0: Betul. Gitu. Dan ini salah satu cara yang hampir Dani lakuin pas masuk ke sini ke RRI di tahun 2024. Waktu itu kan masih belum terlalu jelas ya berapa nominal yang Dani bakal dapat di
1: tiap bulannya.
0: Iya, di RRI itu kira-kira dapat berapa?
1: Income berapa yang objektif ya?
0: Nah, terus tiba-tiba dapat pencerahan nih. Total income yang Dani dapat segini, dan akhirnya waktu itu tuh karena mikir pas di kerjaan sebelumnya, terlalu menghambur-hamburkan uang, nggak ada sesuatu yang jadi gitu loh, kayak
1: lo nggak save sama sekali gitu ya,
0: nggak ada,
1: nggak jadi barang ya,
0: habis aja makan, terus makan. Gitu, terus akhirnya berpikir lah, coba apa kita ini ya apa namanya
1: sebentar, kita tuh sama siapa ya maksudnya?
0: Sendiri. dari itu apa namanya, coba kali ya catet pengeluaran, pemasukan berapa gitu,
1: di list.
0: Terus di awal bulan juga kita pokoknya kita udah nyediain alokasi dana. Jadi dana buat uang jajan berapa, buat transport bensin berapa, dan sampai perintilan-perintilannya pun itu dipikirin.
1: Iya, itu lu bisa patuhin semua tuh dari yang lu list one by one gitu.
0: Itu
1: kan biasanya rencananya tinggal rencana ya. Ini mah gue nanya doang deh.
0: Itu sama.
1: Tapi enggak apa-apa memotivasi loh, memotivasi teman perdua. Nih, orang tuh kadang kalau enggak dimotivasi kayak gini kadang emang suka gitu.
0: Benar.
1: Gaya hidup tuh lebih besar dari biaya hidup.
0: Bener,
1: katanya kayak
0: setuju,
1: gitu.
0: Setuju.
1: Kayak kita gak kerasa ya, kayak ngopi nih.
0: Iya.
1: Every day aja.
0: Iya.
1: Lu hitung deh. Lu
0: tadi deh, 18 ribu
1: iya,
0: deh.
1: Iya, kayak tadi ya, misalnya 18 ribu
0: iya,
1: tuh.
0: Iya.
1: Terus tiap hari gitu.
0: Iya,
1: tiap hari. Pas lu dinas, pas lu kerja.
0: Padahal kan sebenarnya ada pilihan kopi lain ya.
1: Iya.
0: Yang 5 ribu.
1: Gak bisa.
0: Yang 5 ribu, 8 ribu.
1: Itu udah gaya hidup lu kan.
0: Tapi alhamdulillahnya enggak terlalu sih kopi-kopi gitu
1: okay.
0: Ya.
1: Masih nah, bisa lah ya.
0: Benar.
1: Terus seling-seling gitu,
0: enggak
1: yang mesti everyday.
0: Balik lagi ke soal si apa namanya pencatatan.
1: Uh-huh.
0: Nah, itu Denny tuh sampai riset soal aplikasi pencatatan.
1: Riset banget.
0: Pokoknya nyari-nyari lah kira-kira okay. Ada enggak sih aplikasinya yang bisa nge-track keluarnya uang kita
1: ya,
0: sama
1: misalnya lu taruh kayak misalnya income lu sebulan
0: ya,
1: 5 juta.
0: Iya.
1: Bisa di downgrade
0: tuh, itu, dipecah tuh.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Okay.
0: Sampai itu bagus sih. Aplikasinya lupa apa aplikasi bagus dia udah ada pos-posnya jadi kayak misalkan buat tabungan rumah atau misalkan buat jajan harian itu udah ada bahkan sampai ada icon-iconnya jadi menarik lah
1: okay.
0: Si aplikasi itu menarik tapi setelah masuk ke RRI ya kan
1: lupa
0: masuk
1: kan rencana
0: lupa gak pernah dibuka sama sekali si aplikasi itu sampai okay. Akhirnya ya udah ternyata berjalan seperti dulu aja tapi yang jelas
1: masih bisa ngerem.
0: Bisa, biasanya okay. Bisa ngerem, bisa menyisihkan di depan. Karena kan nabung tuh gitu ya, yang benar tuh menyisihkan di awal
1: ya,
0: bukan
1: bener,
0: sisaan.
1: Bukan di akhir
0: bener.
1: Gitu. Dan susah lagi kalau buat mendisiplinkannya untuk nabung ya.
0: Susah banget.
1: Kayak kalau gue sih kayak lebih milih mending gue dipotong gitu kayak misalnya dari gaji gue gitu ya. Dibandingkan kayak oke, gue sisain tapi terus gue nabung gitu. Yang ada itu kayak enggak terlaksana.
0: Pasti gatel banget pengen ngambil. Nah, bahkan Denny juga sekarang nabungnya itu bukan di Denny sendiri. Jadi kayak Denny transfer uang ke kakak.
1: Mm-mm.
0: Nah, kakak itu yang nabungin. Jadi kalau misalkan ada
1: manage.
0: Apa-apa, ya dia yang manage gitu.
1: Bener-bener. Gatel sih emang tiba-tiba lu kan enggak bisa kayak
0: megang-megangkan
1: dikit.
0: Bisa.
1: Sama lagi.
0: Enggak bisa. Yaudah, biar kita bisa menghemat ya. Abis ini kita bakal ngasih beberapa lagi cara buat kamu bisa ngehemat uang teman Pro 2. Tapi nanti di jam 5:30 kita bakal gabung ke Pro 2
1: Bogor.
0: Betul, karena ada suara istri berjaringan teman Pro 2. Ini apa namanya dengan tema
1: Youth Stop Bullying.
0: Yes, nanti narasumbernya dari Rubber Innovation Lab ya ada Anissa Ayu Delima, Agus Hartanto, Rafa Adskia sama Perdian Syah.
1: Iya, dan nanti bakal ada Melati. Bakal ada Melati Putri yang bakal nemenin nanti ya di Sore Ceria Berjaringan.

107,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik. Kamu masih di Sore Ceria, teman Pro 2. Dan sekarang waktunya kamu bergabung barengan Pro 2 Bogor, teman Pro 2, untuk ngikutin Sore Ceria Berjaringan dengan tema Youth Stop Bullying, teman Pro 2, ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kamu. Hai, selamat sore teman berdua yang ada di Bandung, yang ada di Bogor, dan juga yang ada di Cirebon. Kali ini di Sore Ceria Berjaringan barengan sama Melody Putri, disiarkan langsung dari Pro 2 FM Bogor. Aku sudah bersama narasumber kita di sore hari ini nih teman berdua ya. Ada teman-teman dari Ruber Innovation Lab. Hai, selamat sore.
1: Hai, sore kak.
0: Asik, kompak banget nih. Aku suka kakak-kakak yang ini karena kompak sekali. Apa kabar kalian?
2: Baik. Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Dan yang hadir dari Ruber Innovation Lab di Pro 2 FM Bogor sore hari ini teman Pro 2 ada Anissa Ayu Delima.
3: Halo kak.
0: Panggilannya apa?
3: Aku dipanggilnya Sayu kak.
0: Sayu?
3: Iya betul.
0: Oke. Lalu ada Agus Haryanto.
4: Halo kak.
0: Halo, panggilannya apa kamu? Agus?
4: Agus kak.
0: Atau Hari?
4: Agus
0: kak. Ada Sayu, ada Agus, terus juga ada Rafa Askia.
5: Halo kak. Halo. Aku Rafa.
0: Sama Ferdiansyah.
6: Halo kak, aku Ferdi.
0: Oh Ferdi panggilannya ya?
6: Iya, panggilnya Ferdi.
0: Jadi ada Sayu, ada Agus, ada Rafa, dan ada Ferdi di studio Pro 2 FM kali ini teman Pro 2 dengan topik yang sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Kita sudah tidak asing dengan topiknya Youth Stop Bullying ya. Tapi sadly ini masih jadi salah satu isu yang besar di Indonesia. Iya gak sih?
6: Betul sekali.
0: Dan kita kayak pengen kembali mengingatkan sama teman Pro 2 gitu ya, bahwa ini masih terjadi di sekitar kita mungkin, ya kan?
6: Betul.
0: Nah kalau kamu teman Pro 2 yang ada di Bandung, di Bogor, dan juga di Cirebon yang lagi dengerin sore

0: dari digital. Oke. Kalau gitu setelah kita kenalan sama mereka satu-satu, teman Pro 2, aku pengen tahu dulu nih si Ruber Innovation Lab ini apa sih? Siapa yang mau jelasin?
1: Oh, boleh aku, Kak.
0: Boleh. Oke.
1: Ruber Innovation Lab sebenarnya singkatan dari ruang berkembang, Kak. Ruang berkembang.
0: Oh, itu singkatan.
1: Singkatan.
0: Ruber, ruang berkembang.
1: Ruang berkembang, betul.
0: Simpel ternyata ya.
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Nah, jadi tempat ini sebenarnya buat kita belajar dan berkembang, bertumbuh bersama, mempelajari isu yang ada di masyarakat, terus kemudian kita create sebuah solusi, kemudian kita kembalikan lagi ke masyarakat, kurang lebih seperti itu.
0: Awalnya ini apa? Kalian ini temen nongkrong, terus tiba-tiba bikin, atau ketemu di mana? Di suatu tempat atau gimana?
1: Jadi sebenarnya Ruger itu di bawahnya itu ada Yayasan Pondok Inspirasi.
0: Oh, kan? Jadi ada satu yayasan. Kalian semua ketemu di situ?
1: Ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Penerima manfaat di Yayasan Pondok Inspirasi.
0: Bunda Inspirasi.
1: Yayasan Pondok Inspirasi, penerima manfaat dari Yayasan Pondok Inspirasi.
0: Oke, oke. Nah, dari yayasan itu kalian semua penerima manfaatnya, terus akhirnya ingin apa ya namanya, kembali berbuat sesuatu gitu ya, untuk sosial gitu, untuk masyarakat. Ya, itu pertama idenya. Siapa yang punya idenya pertama kali?
1: Dulu awalnya Mas Riko namanya.
0: Oh,
1: beliau
0: founder
1: kami, dan kemudian berkembang-berkembang, salah satu programnya itu ada yang 1 million Youth Stop Bullying ini, dibikin oleh teman-teman, ada Kak Apri, Kak Fadel, Kak Aziz, banyak Kak yang awalnya, dan melibatkan psikolog juga.
0: Oke. Oke, jadi ini udah berdiri dari kapan?
2: Jadi untuk 1 million Youth Stop Bullying itu udah ada sejak tahun 2023, Kak.
0: Oke, udah mau 3 tahun ya, tahun ya.
2: Betul, udah hampir mau 3 tahun.
0: Dan apa namanya? Aktivitasnya apa aja? Pastinya berhubungan dengan kayak ada kampanye yang kalian mau bikin tadi ya.
2: Betul, Kak.
0: Soal apa namanya? Isu bullying ya.
2: Iya, betul. Jadi untuk ya 1 million Youth Stop Bullying ini, kami ada beberapa kegiatan. Salah satunya ada kolaborasi. Lalu kami juga ada roadshow ke sekolah-sekolah untuk di Jabotabek sendiri. Dan kami juga di sana ada produknya juga, Kak. Kita mempunyai sebuah produk namanya Kartu Badi Pekerti.
0: Oke. Tapi sebelum ke campaign yang kalian buat ya, ini adalah program terbaru kalian ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Atau memang udah berjalan dari 2023, dari pertama berdiri, ini programnya tetap sama?
2: Iya, betul.
0: Oh, ini program yang terus-terusan memang dari awal kalian bikin sampai sekarang masih jalan gitu ya.
1: Betul.

0: Tapi sekarang
1: era sudah berubah menjadi era digital juga ya kak. Sudah berkembang menjadi cyberbullying. Yang mana gak hanya secara langsung tapi bisa melalui media sosial juga kak. Jadi bullying ini memang secara luas berdampak juga. Bisa mungkin kalau misalkan menjadi dari orang yang terkena bullying itu, orang bisa menjadi kepercayaan dirinya itu dapat menurun, dan juga prestasi akademiknya juga mungkin bisa menurun juga, seperti itu kalau dari.
2: Oke, kalau Ferdi sendiri pernah ngerasain dibully gak?

0: terima nih, oh kayaknya hapus aja deh videonya gitu. Tapi dari mulai sekarang udah mulai mencoba menerima seperti itu sih, Kak.
1: Oh, berarti efeknya kamu rasain sendiri ya?
0: Iya, jadi agak takut ya? Gitu, ah. Kayaknya ini take down aja ya, takut kayak gitu sih.
1: Oke, mungkin ini bukan kenangan yang enak untuk diinget-inget, tapi apa sih kalimat yang paling bikin kamu kayak sakit banget sampai bikin pengen bikin tutup aja akunnya?
0: Kalau dari tutup akun sih enggak, tapi kalau dari take down iya, kayak ini bikin apaan sih? Kayak waktu itu kan kontennya itu terkait dengan bikin desain ya, Kak, di TikTok. Tapi kayak ada beberapa elemen yang agak kurang, misalkan ini kurangnya warnanya kurang gini, kurang gitu. Jadi kayak wah, kayaknya ini agak kurang pede nih kalau di post, ya udah di take down aja deh kayak gitu sih.
1: Oh, cuman take down ini kontennya ya.
0: Iya, okay. Kepercayaan diri.
1: Jadi sempat bikin kamu enggak pede. Kalau menurut Sayu gimana soal bullying ini?
2: Oke, okay, Kak. Kalau aku sendiri, aku punya pengalaman yang cukup kurang mengenakan sih waktu aku SD ya, Kak. Jadi rambut aku tuh keriting ya, Kak. Aku tuh pernah dibilang domba Garut, Kak, sama teman-teman aku yang dulu SMP. Dan ya itu sih, menurut aku itu cukup menyakiti hati aku ya, Kak. Akhirnya waktu itu tuh waktu kelas 5 SD aku mencoba tutupin rambut aku pakai hijab kayak gitu. Dan emang itu efeknya ada banget sih, Kak. Tapi aku belajar sih dari situ. Jadi aku dari situ mulai untuk berhijab dan lain-lain kayak gitu sih, Kak.
1: Memang ada efek positifnya ya, tapi untuk anak kelas 5 SD ya.
2: Iya, betul.
1: Itu
2: betul.
1: Kayak lagi masa-masanya pengen diterima sama teman-teman enggak sih? Iya. Gitu ya. Kalimat-kalimat. Padahal kalau kita ngelihat kayak domba Garut tuh lucu banget asli. Iya kan? Yang ribok-ribok itu.
2: Iya. Gemes, gemes. Yang sound asleep gitu ya.
1: Gemes. Tapi kayak kalau kita diasosiasikan dengan itu, akhirnya jadi merasa tidak percaya diri.
2: Iya,
1: juga,
2: betul
1: ya.
2: Itu efeknya emang ke psikologis kita kena gitu sih, Kak ya.
1: Oke, okay, kalau Rafa?
3: Tadi aku mau menanggapi yang Kak Melati bilang bahwasannya di umur-umur segitu kan kita pengennya diterima ya, Kak. Yeah. Dan salah satu permasalahan bullying ini memang bukan karena ingin dibenci yang oleh orang yang dibully, tapi lebih kepengen nunjukin kalau dia tuh kuat, dia tuh nunjukin kalau dia tuh superior di antara teman-temannya. Dan ini kan salah satu sifat negatif juga ya. Dan kita juga berangkat dari kurang lebih 40% remaja itu pernah merasakan dibully. Dan terkait cyberbullying juga kita ada 45% di Indonesia tuh sering pernah tindakan cyberbullying. Ini bahaya sekali. Oleh karena itu hadirlah Kak ini Rubber Innovation Lab dengan kampanye kita yang 1 million no stop bullying. Kita berusaha dan kita sudah berkolaborasi kurang lebih dengan 800 sekolah dari tahun 2023. Tentunya ini menunjukkan bahwasannya Rubber Innovation Lab sangat peduli terhadap perkembangan anak muda saat ini, terutama di kasus-kasus bullying seperti itu sih, Kak. Miris sekali.
1: Oke, tunggu dulu. Kalau 800 sekolah itu semuanya di Bogor?
3: Itu di sekitar Indonesia, Kak. Kita sudah pernah
1: Indonesia.
3: Ya, betul. Titik-titiknya ada di Pulau Sulawesi, di Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa.
1: Oh, banyak.
3: Banyak.
1: Berarti yayasan kalian ini yang menaungi Rubber Innovation ini juga ada tersebar di seluruh Indonesia atau kayak gimana? Atau memang cuma ada di Bogor lalu kalian melebarkan sayap lewat kampanyenya aja atau gimana?
4: Kalau yayasannya ada di Bogor aja, Kak. Nah, cuman memang programnya itu melebar kemana-mana. Ketika kita kolaborasi dengan pemerintah ataupun dengan brand, nah itu biasanya mereka ada program di daerah mana atau diminta di daerah mana, terus kita terjun ke sana. Atau diminta oleh sekolah di luar kota atau di luar pulau, kita terjun ke sana gitu. Dengan mengoptimalkan volunteer kita yang ada di daerah.
1: Berarti tujuannya dari awal dibangun di tahun 2023 ini masih fokus ya dengan kampanye 1 million apa tadi?
4: 1 million youth stop bullying.
1: 1 million youth stop bullying. Kalau bisa sih nggak cuma berhenti di 1 million aja ya, karena penduduk Indonesia itu kan banyak ya.
3: Banyak banget.
1: Ya, dimulai dari 1 million dulu aja ya kan. Nanti bisa jadi millions lah ya, jutaan orang mulai menyadari bahwa kayaknya bullying ini nggak oke. Mungkin ada salahnya kayak ya kondisi mental seseorang itu kan memang beda-beda ya. Ada sebagian orang yang kayak diledek-ledekin sedemikian rupa dianggapnya bercanda aja, biasa aja. Jadi kata-kata yang menyakitkan itu kadang-kadang

0: menyakiti semua orang secara merata gitu kan. Gak sama diterimanya sama setiap orang. Jadi kadang-kadang suka dianggap remeh juga, kayak ala baper gitu. Bener. Ya kan. Itu awalnya tuh dinormalisasi yang kayak ledekan-ledekan simpel. Biasanya kayak gitu ya. Jadi ini dari agenda kampanyenya, apa sih tips-tipsnya atau salah satu merubah cara merubah pola pikir untuk stop bullying ini?
1: Oke, sebenarnya ketika kita bikin stop bullying, kak, idenya sebenarnya bukan kita memberitahu ke orang lain, oh jangan bullying, enggak kan, gitu. Kita mencari akar masalahnya apa gitu. Jadi akar masalahnya ketika baik orang yang dibully maupun orang yang membully, itu masalahnya tiga. Seperti tadi sampaikan sama Rafa ya, sama Kak Sayu juga kayak gitu. Yang pertama adalah ada krisis kepercayaan diri dalam diri mereka. Oh yang pertama empati, ada krisis empati dalam diri mereka. Yang kedua ada krisis kepercayaan diri. Yang ketiga ada krisis pola pikir bertumbuh. Nah, kita pelajari ternyata tiga ini yang harus diselesaikan.
0: Oke.
1: Jadi kemudian dari ide itu baru kita buat program, baru kita buat toolsnya supaya tiga ini tuh bisa terselesaikan saja tuh dengan membuat ruang-ruang untuk mereka untuk saling cerita antara siswa ini.
0: Oke, berarti tadi ada tiga akar masalah yang melatar belakangi kenapa seseorang bisa membuli ataupun juga dibully, dan itu akarnya sumbernya dari mana, sumber dari akar masalahnya itu dari mana rata-rata?
1: Bisa karena mereka permasalahan di keluarga, bisa juga karena trauma masa lalu. Orang yang trauma masa lalu akhirnya dia pengen orang lain juga ikut merasakan, terus kemudian dia membuli orang lain. Ada juga kan memang pas kita pelajari orang-orang yang memang punya masalah di keluarganya, dan ada yang memang orang cari pamor aja seperti itu. Jadi bermacam-macam. Tapi umumnya keluarga sama trauma masa lalu.
0: Jadi campaign ini dan program ini juga bisa melakukan apa research seperti itu karena didampingi sama psikolog gitu juga ya. Sama ada siapa aja sih yang terlibat di dalam kampanye ini?
1: Yang terlibat itu yang pasti ada psikolog pada saat kita bikin programnya, terus kemudian ada namanya trainer. Biasanya program ini nggak bisa kita lakukan sendiri, berarti butuh orang-orang yang nanti akan menyampaikan program ini ke murid-murid. Kita training biasanya guru-gurunya gitu, ada trainer, terus ada volunteer kayak kita ini teman-teman, terus semua kita volunteer semua gitu. Terus ada juga pemerintah biasanya tuh kan untuk menjalankan program ini nggak mungkin dengan operasi segala macam bapak sendiri, pasti ada kita dibantu pemerintah. Sama biasanya kita ajak kolaborasi, ada juga memang brand yang swasta kayak gitu,
0: perusahaan swasta
1: untuk menjalankan program ini. Jadi kurang lebih gitu.
0: Berarti ada andil pemerintah juga ya di sini ya, pemerintah ikut turun tangan juga.
1: Pemerintah daerah pernah mengajak kita untuk kolaborasi seperti itu kan.
0: Oke. Dan udah berjalan hampir 3 tahun ini, apa sih kendala yang paling berarti yang pernah teman-teman rasain di lapangan? Biasanya kalau yang di lapangan kan volunteer semua nih ya.
2: Oke, Kak, kalau dari pengalaman aku sendiri sebagai seorang volunteer ya, yang memang mengaplikasikan dan juga turun langsung terkait dengan games ini, kebetulan saya pernah beberapa kali turun lapang ke anak-anak kecil, Kak, dari anak SD dan juga PAUD biasanya, Kak, gak cuma SD aja. Jadi waktu itu saya turun ke SD mengkampanyekan program ini, dan anak-anak kecil itu biasanya pada rame ya, Kak, gak kayak orang dewasa. Misalkan dikasih materi, ngobrol sama temennya. Kebetulan waktu itu kita sempet ke Bantar Gebang, Kak. Itu Bantar Gebang tuh sebuah tempat pembuangan sampah yang terbesar di Indonesia ya, Kak. Ada di Bekasi, di situ ada yayasan. Di situ juga kami memberikan suatu program tersebut, dan memang anak-anaknya itu antusias sekali. Tapi memang ada beberapa anak yang memang harus beradaptasi lagi. Tapi kita harus mewajarkan sebagai seorang volunteer, karena antara anak SD, anak SMP, anak SMA itu treatment itu berbeda-beda kepada mereka. Jadi dari kitanya juga harus menyesuaikan. Misalkan ke anak SMA konsep permainannya itu seperti apa, dan juga ke anak SD itu harus seperti apa, agar mereka itu sebenarnya nilai utama dari permainan ini didapat seperti itu sih, Kak.
0: Oke. Jadi kalian itu mengkampanyekan 1 million youth stop bullying ini dengan mensosialisasikan sebuah permainan gitu.
2: Betul, teman-teman. Iya, betul sekali.
0: Jadi dari setiap rentang usia tertentu punya jenis permainan yang berbeda.
1: Iya, betul.
0: Ini pastinya udah melewati proses konsultasi dengan psikolog itu tadi ya. Berarti ini yang works untuk membuat anak-anak jadi maksudnya menghilangkan tiga akar masalah itu tadi.
1: Ya, betul.
0: Oke. Walaupun memang kognitifnya beda-beda ya, anak PAUD, anak SD. Gitu ya. Jadi cara kita menyampaikan materi itu beda dengan games yang berbeda-beda. Boleh tahu nggak sih ceritain dong gamesnya apa aja misalnya? Contoh.
3: Oke, kami tuh punya board game namanya Badi Pekerti, Kak. Jadi itu tuh sebuah games yang emang tujuannya tadi, untuk yang pertama untuk mengembangkan empati kita. Terus yang kedua untuk pola pikir bertumbuh. Dan yang terakhir itu untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri. Nah, untuk isi dari board gamenya itu sendiri itu ada berupa kartu-kartu. Di sana tuh ada 4 kartu, Kak. Ada Confident Card, ada Reclaity Card, ada juga Grow Card. Dan yang terakhir itu ada apa ya?
1: Empati card.
3: Jadi ada 4 gitu. Nah, di situ tuh nanti kita memainkan itu semua, Kak, untuk tujuan-tujuan yang tadi itu, yang 3 tadi itu. Jadi kita bisa memahami mereka lewat kartu, berbicara lewat kartu seperti itu sih, Kak.
0: Jadi ada kayak sebuah kondisi lewat pertanyaan, lalu mereka disuruh ambil kartu untuk nunjukin perasaan kayak gitu.
3: Iya, betul sekali, Kak.
0: Permainan lain selain itu kan board game ya. Berarti apa namanya? Ada kartunya, ada ini itunya. Ada permainan lain?
1: Sebenarnya beda tingkatan, beda kartu, Kak.
0: Oh, beda levelnya. Beda level. Tapi jenis permainannya semuanya itu.
1: Sama,
0: apa namanya? Badi.
1: Badi pekerti.
0: Oke. Oke. Badi kan? Ya benar, Badi Pekerti gitu ya. Jadi dalam setiap situasi yang berbeda, mereka disuruh menunjukkan respons mereka terhadap situasi itu. Yang unik adalah mungkin itu ya, kalau misalnya rentang usianya terlalu jauh secara bersamaan, mungkin agak repot gitu ya. Tapi kira-kira responsnya gimana nih mereka terhadap games itu? Bisa gak sih mereka, apa ya namanya, istilahnya secara kognitif tuh nyambungin gitu, bahwa oh, dari permainan ini nanti hasil akhirnya jadi nggak ngebully gitu.
1: Ya menarik. Sebenarnya gini, Kak, ketika kita bikin program ini, yang pasti nggak semerta-merta langsung bully hilang, nggak. Jadi kita ada tahapnya sebetulnya. Harusnya tahapnya itu 6 bulan minimal. Jadi harapan kita memang program ini bisa menjadi salah satu kurikulum tambahan di sekolah.
0: Karena jadi, bisa jadi semacam terapi gitu ya, yang harus dilakukan terus-menerus ya.
1: Betul, Kak, kayak gitu. Tapi setidaknya ketika kami berikan sekolah, ada satu dua sekolah, mereka paham dulu, oh ternyata yang teman saya rasakan seperti ini, kayak gitu. Pernah yang tadi Ferdi bilang kan, anak TK itu cukup susah ya, Kak, ya, kalau kita kasih gitu. Tapi ketika kita kasih gambar, memang ada gambar kartun kayak gitu, ini

0: minimal dia awareness dulu, ataupun yang sudah SMA dan SMP dan seterusnya. Nah, harapannya ke depan itu bisa menjadi aware, jadi sadar, dan akhirnya jadi habit buat mereka.
1: Artinya benar nggak sih bahwa rasa empati itu juga nggak bisa serta-merta tumbuh otomatis di dalam diri seseorang, mesti diajarin.
0: Iya, mereka harus melalui proses tertentu, kayak gitu. Harus melihat, merasakan, dan kemudian memang masuk ke dalamnya kayak gitu.
1: Ya, apalagi kita ngomongin terhadap anak kecil ya. Kalau yang dari kecil nggak pernah diajarkan tentang rasa empati, mungkin sama orang-orang dewasa di sekitarnya ya, siapapun itu, nggak mungkin ketika dia tumbuh dewasa tiba-tiba otomatis ngerti, ya nggak sih?
0: Iya.
1: Iya kan logikanya begitu ya. Berarti harus dari kecil empati itu diajarin kawan-kawan. Iya nggak sih? Jadi ya memang rasa gimana caranya toleransi, mengerti perasaan orang lain, empati, rasa sedih, rasa senang. Kamu suka nggak kalau diledekin kayak gitu-gitu ya? Itu mesti dikasih tahu juga ya. Betul. Tapi berarti sejauh ini tujuan utamanya kalian itu kayak mengeliminir akar masalahnya dulu kali ya, untuk nanti pada akhirnya ketika semuanya sudah mencapai pada kondisi mental tertentu, misalnya udah bisa berempati dengan baik dan lain-lain, otomatis tidak akan melakukan bullying.
2: Betul, setuju, harapannya gitu sih Kak. Jadi ketika memang selain teman-teman tidak melakukan bully, dan ketika teman-teman melihat ada yang dibully, teman-teman gak diem aja, itu ngebela ataupun mencari kira-kira solusinya apa. Gak bisa loh dengan kita membully orang, kita bisa berteman kan, berteman dengan cara baik-baik itu lebih seru ya Kak. Nah, jadi gimana caranya kita menemukan empati selain untuk tidak membully adalah untuk tidak membiarkan perilaku bully itu terjadi. Seperti itu.
1: Berarti kalian ini berkumpul sebagai volunteer khusus di Ruber Innovation Lab ini untuk mengembangkan kampanye 1 million youth stop bullying gitu ya.
0: Betul.
1: Pastinya kan berangkat dari kekhawatiran melihat isu bully yang terjadi di Indonesia. Semuanya punya pemikiran yang sama gitu. Betul. Tapi ketika kalian terjun langsung terus berusaha kayak udah bekerja sama dengan 800 sekolah, mungkin kalian udah punya pengalaman cukup banyak ya, ketemu sama banyak teman-teman di dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah mungkin ya, mahasiswa. Setelah kalian terjun ke lapangan, aku pengen tahu nih apa yang kalian alami. Apakah jadi kayak ada titik secercah harapan, atau bahkan malah jadi kayak iya gitu, makin sedih melihat kenyataan yang ada di lapangan. Boleh di-share gak?
3: Kalau dari aku sih Kak, jadi setelah turun lapang itu aku bisa melihat kisah-kisah dari masing-masing orang yang ternyata berbeda-beda Kak. Jadi kayak, oh si ini punya kisah sendiri nih, oh ternyata masa kecilnya gini-gini dan ini, dan itu bisa dijadikan pembelajaran juga sih buat kita. Jadi kita tuh jangan menjudge orang, kayak gitu Kak.
1: Yang lain?
0: Sebenarnya kalau aku perhatiin, sebenarnya teman-teman ini hanya butuh tempat buat ngobrol, kayak gitu. Jadi kalau ada ngobrol, sering banget kita temuin, pernah juga gak sih anti bullying ini, bahkan buat guru malah, guru PAUD, gitu. Mereka itu saling bully itu selama 8 tahun Kak. Gak saling sapa gitu.
1: Beneran?
0: Selama 8 tahun, di Bogor. Di Bogor ini. Terus kemudian kita kasih sesi waktu itu, gitu. Dia baru tahu bahwa, oh ternyata teman sekantor saya tuh gak suka gini ternyata. Ternyata selama ini dia kayak gini karena begini, kayak gitu. Kenapa bisa itu? Jadi karena gak ada ruang untuk ngobrol. Jadi kita kasih ruang ngobrol, kita kasih kartu segala macam, kita bermain di sana, akhirnya terbuka, kayak gitu. Itu menurut kami, wow, berarti ini bisa. Ini amazing banget, kita, dan ini bisa jadi solusi. Seperti itu. Berarti penting ada ruang untuk mereka buat ngobrol.
1: Dan dari beberapa kali pengalaman kalian, beberapa sesi dengan kayak siswa dan guru gitu, berarti ada kesimpulan-kesimpulannya itu tadi ya, yang bisa kalian oh masalahnya itu ternyata gak ngobrol aja, gitu. Atau kayak ada masalah yang lebih besar lagi di balik itu gitu ya. Tapi ada yang paling berkesan gak, apa gitu? Kejadian apa? Atau di mana?
2: Aku waktu itu ya Kak, ngelihat teman-teman yang cerita tentang pengalaman bullynya, tentang mereka tuh sering dibully, dan nunjukin kenapa mereka dibully tuh karena kebanyakan dari latar belakang keluarganya. Saat ambil rapot, bapaknya gak datang, maknya gak datang, dibully sama teman-temannya. Ya, mak bapaknya kemana, gak ada gitu. Dan ada pernah part mereka tuh, beberapa dari mereka nanggapin dengan baik, dengan positif, dan itu tuh jadi sentilan buat aku juga. Gak semua hal negatif yang ditujukan kepada kita harus kita balas dengan negatif juga. Bisa kita balas dengan penerimaan, ruang ikhlas, ataupun memaafkan orang yang membuli kita. Seperti itu aku dapat dari salah satu pengalaman aku. Itu benar-benar berkesan banget sih Kak.
1: Berarti banyak pelajaran juga yang bisa teman-teman ambil gitu ya.
2: Betul.
1: Di lapangan. Tapi semakin ngomongin ini teman Pro 2, aku yakin 30 menit gak cukup. Karena ternyata isunya itu oke, bisa kita deteksi gitu ya. Kenapa, akar masalahnya gimana, sumbernya dari mana. Dan kita bisa usahakan untuk satu permasalahan bullying ini secara teori gitu ya. Pakai games lah, komunikasi lah gitu ya. Betul. Tapi prakteknya ini gak sesederhana itu gitu ya. Sangat kompleks. Dan kayaknya membutuhkan peranan dari setiap lini kehidupan masing-masing. Kita sebagai, misalnya sebagai orang tua harus aware, sebagai anak harus aware, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai teman, kita punya peran yang memang di situ kita harus maksimalkan peran kita masing-masing gitu ya. Belum lagi kita punya masalah pribadi juga, mas. Indis ekonomi ya. Gitu kan, ya kan, banyak banget masalah gitu ya. Jadi satu hal bahwa yang penting kita tidak menutup mata ya terhadap isu yang ya,
2: betul sekali
1: yang ada.
2: Setuju.
1: Dan apapun hal sekecil atau sebesar apapun bisa kita lakukan kok kalau kita mau berperan ya, seperti teman-teman dari Ruber Innovation Lab ini, teman Pro 2 yang aware terhadap satu permasalahan bullying di Indonesia, lalu mereka mengambil peranannya gitu ya. Dan di kehidupan sekarang ini memang segala sesuatunya gak bisa berjalan sendiri, harus ada kolaborasi, semuanya harus beriringan dan harmonis gitu ya. Baru mungkin kita bisa memimpikan suatu hari di negara ini gitu ya. Amin. Segala yang kita impikan bisa terjadi. Amin. Ya gak sih? Nah, yang pasti mudah-mudahan sih teman-teman dari Ruber Innovation Lab ini bisa memberikan inspirasi ya buat teman-teman Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon untuk bekerja dengan passionnya masing-masing gitu ya. Dimana kalian paling interest gitu, yeah. Ada permasalahan atau isu sosial apapun, kalian bisa kok melakukan sesuatu buat negara kita. Ya gak sih? Wih, keren banget sih teman-teman, thank you ya.
2: Sama-sama.
1: Sayang banget loh kita udah gak bisa, waktu kita udah terbatas sekali teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan sih aku bisa dapetin kesempatan untuk ngobrol bareng lagi ya sama teman-teman semuanya ya. Amin. Untuk closing statement, ada gak sih yang diharapin sama teman-teman dari Ruber Innovation Lab soal bullying di Indonesia? Singkat aja coba.
2: Oke, singkat dari aku, bullying gak bikin kamu kuat, bullying gak bikin kamu menjadi pamor, tapi bullying menunjukkan kamu itu ada kerapuhan dalam diri. Sehingga ayo stop bullying dan juga wujudkan Indonesia tanpa bullying.
1: Yes, thank you ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Dan teman Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon, aku pamit. Kita tutup dulu Sore Ceria Berjaringan edisi kali ini. Dan sampai ketemu di Sore Ceria Berjaringan berikutnya. Bye.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Yes, masih di Sore Ceria Teman Pro 2 ya.
1: Masih dan barengan sama Neila, sama
0: Denny juga. Setelah tadi kita dengerin Sore Ceria Perjaringan dengan tema bullying ya, stop bullying di
1: stop bullying.
0: Betul.
1: Bener
0: gak sih gitu judulnya? Youth, apa sih tadi? Tadi tuh ini Youth Stop Bullying Teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai apa sih namanya generasi-generasi muda kita jadi generasi bully. Benar juga ya. Dan kita juga tadi lagi ngebahas soal menghemat uang. Tadi udah ada 2 poin yang kita sampaikan ke kamu Teman Pro 2. Dan ini selanjutnya adalah
1: tidak menggunakan pay letter dan pinjol.
0: Nah, ini
1: ini yang kadang suka tergiur ya. Kalau pinjol sih mungkin jauh-jauh, tapi pay letter biasanya
0: pay letter.
1: Ah, udahlah pay letter aja, lumayan ntar bisa dicicil. Tapi bulan depannya tuh berasanya
0: itu
1: kayak berat
0: numpuk
1: sih
0: di bulan depan gitu. Soalnya sangat menggiurkannya karena nol ini kan bunganya enggak ada kan, sama sekali enggak ada bunga, nol rupiah. Jadi itu yang bikin kita tergiur banget sama yang namanya pay letter. Dan kalau ngomongin soal pinjol, pinjol itu brandingnya gila-gilaan.
1: Ya,
0: di Instagram, di YouTube,
1: kayak semuanya lewat aja gitu. Jadi ada, orang tuh kayak apa sih nih, coba deh.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Masa iya sih bunganya sampai gitu? Masa iya sih dia ngasih pinjaman sampai gede banget?
0: Benar. Dan ya itu lingkaran setannya pinjol sama judol. Udah, yang judol pasti ujung-ujungnya pinjol.
1: Jadi kayak duet maut.
0: Iya, duet maut udah.
1: Benar. Jadi emang kemudahan yang tersedia dengan kecanggihan teknologi ini ya yang bikin orang tuh kayak jadi mudah gitu ngajuin pinjaman online.
0: Nah,
1: makanya saat kita membutuhkan tambahan dana, ini akan dengan mudah ya mendapatkan pinjaman melalui berbagai pinjaman online yang rata-ratanya itu punya tingkat bunga yang tinggi.
0: Betul, tinggi banget. Belum lagi potongan di awalnya. Misalkan kita pinjam 1 juta, dipotong di awal bisa 200. Kita cuma bisa nerima 800, terus kembaliin 1 juta lebih.
1: Nah, itu
0: ya
1: dia.
0: Allah.
1: Jadi emang saat gaji kita habis tuh bukan berarti harus menggunakan pinjaman online ya. Kita tuh harus bisa tuh memanfaatkan kayak aplikasi yang bisa memanage keuangan kita ya.
0: Benar.
1: Yang bisa ngasih akses mudah juga.
0: Betul.
1: Jadi kayak gaji bulanan kita tuh enggak cuman kayak habis di tanggal 12 ya. Satu gajian dua habis gitu.
0: Benar. Kan biasanya ini ada aku mah gajinya 10 koma gitu. Tanggal 10 udah koma gitu. Ada tuh
1: bisa kayak
0: gitu.
1: Lebih parah lagi ya.
0: Gitu. Terus Teman Pro 2, yang selanjutnya ini meal plan dan masak sendiri ya. Biasanya banyak orang yang enggak menempatkan budget fix untuk konsumsi 1 bulan. Pengeluaran makanan merupakan salah satu penyebab kamu kehabisan uang bulanan dengan lebih cepat, Teman Pro 2. Dan ini yang Denny rasain.
1: Iya, benar lagi.
0: Gak berasa soalnya.
1: Ya, apalagi kalau kita tuh satu circle-nya yang doyan jajan, yang itu dikit-dikit delivery. Ini ada
0: kopi,
1: promo nih.
0: Kopi,
1: kopi apa dan segala macam gitu. Balik lagi sih ke gaya hidup ya.
0: Betul, gaya hidup. Nah kan dari mulai makan pagi, makan siang, makan malam, cemilan dan makan jajan yang lainnya.
1: Iya, jadi kalau seharian di kantor aja udah kelihatan banget ya nominal yang kita keluarin tuh buat jajan.
0: Betul. Dan Denny sekarang kan lagi ada target yang dituju nih ya. Jadi sekarang tuh mulai
1: Nata lagi.
0: Terus mulai bawa bekal dari rumah. Meskipun ya cuma sederhana kayak misalkan lobster bakar. Terus
1: Itu mebah banget.
0: Kayak ini, kayak apa namanya, telur dadar gitu. Tempe goreng, gak apa-apa sekarang. Tapi yang penting uangnya tuh gak habis percuma gitu. Bukan percuma juga sih. Kalau buat perut mah gak ada yang percuma ya. Tapi kayak sayang aja gak jadi apa-apa. Kan jadi cuma ini doang. Dibuang lagi.
1: Bener banget. Jadi makanya dengan meal plan tuh kita jadi kayak lebih easy ya.
0: Betul.
1: Diterapin dalam waktu tertentu kayak harian, mingguan, atau bulanan. Ini lagi jadi tren juga kan.
0: Betul.
1: Karena meal wrap itu. Jadi kayak udah, ini buat hari Senin, ini hari Selasa, hari Rabu, blablabla.
0: Dimasukin ke kotak-kotak gitu kan, tinggal masak.
1: Tinggal dimasak.
0: Nah itu bisa, sangat-sangat bisa menghemat uang kamu, Teman Pro 2. Terus selanjutnya, ini membeli barang second.
1: Jadi kalau emang kita butuh barang, baju, atau peralatan lain, maka ini bisa beli barang second atau barang bekas yang layak pakai.
0: Betul.
1: Jadi saat ini tuh berburu barang second tuh jadi hal biasa ya. Bahkan ada istilah thrifting.
0: Iya, betul.
1: Ini cocok banget buat kamu yang menyukai fashion tapi tetap pengen berhemat.
0: Nah, gak cuma pakaian ya. Membeli barang elektronik juga disarankan untuk membeli second. Kenapa? Karena nggak semua barang elektronik bekas atau second adalah barang rusak kayak laptop, smartphone, kamera dan lainnya gitu ya. Kebutuhan lain kayak tas, sepatu atau buku juga bisa dan banyak gitu ya yang ngejual pre-love teman produk atau second. Dan biasakan mencari barang second sebelum membeli baru. Nggak cuma membuat kamu hemat keuangan tapi juga membantu mengurangi pembuangan barang di bumi teman produk. Yuk beli barang second deh.
1: Ngajak ya. Nah ini yang sulit banget, ini kayak buat gue deh susah banget. Kurangi beli pakaian.
0: Kelihatan. Pasti Nela tuh ada aja yang baru tiap bulan. Entah tali sepatunya kayak.
1: Iya, tali sepatu.
0: Tali sepatu beli.
1: Terus udah kayak gitu tuh yang bosen banget sih bajuin ini aja gitu ya.
0: Nah, dan sekarang yang baru bulan ini yang baru ada sepatu teman pro 2. Lumayan lagi itu harganya.
1: Kelihatan ya. Jadi kurangi beli pakaian katanya ini. Benar. Salah satu tips buat kita menghemat juga ya. Karena pakaian itu kan emang satu item yang jadi pengeluaran yang enggak terduga sih.
0: Betul.
1: Makanya kayak misalnya tuh kayak lagi jalan-jalan nih ke mall, kita tuh dengan santainya gitu beli baju tanpa rasa bersalah ya. Sering kali kan kayak gitu. Terus ada juga kayak numpuk di lemari tapi bilangnya tuh baju ini aja gitu.
0: Iya benar, itu sering banget.
1: Sering banget. Padahal satu lemari full tuh baju yang baru dibeli.
0: Padahal yang dipakainya paling cuma berapa tumpuk ke bawah, bener 4 banget. Tumpuk.
1: Dan ini belum gue pakai sama sekali dong, ini baru beli.
0: Jadi Nela ini bawa batik teman pro 2 ya. Dan ini katanya masih belum dipakai semuanya.
1: Belum sama sekali ini.
0: Ya Allah.
1: Enggak tahu gue kalau beli tuh kayak lucu ya, suka gitu. Terus udah aja.
0: Nah, Deni buat menyiasati hal-hal, maksudnya baju-baju yang jarang dipakai, biasanya Deni ini tuh enggak mesti setiap apanya gitu. Tapi misalkan lagi ada waktu luang gitu di rumah, nah biasakan Deni biasanya ke lemari dikeluarin semua tuh.
1: Okay.
0: Dikeluarin semua, disortir satu-satu.
1: Iya. Gue juga suka gitu sih. Jadi kayak mana nih yang udah nggak kepake sama sekali daripada menuh-menuhin lemari. Bener. Kan ya.
0: Tapi pasti ada aja satu atau dua baju yang kalau udah gak bisa dipakai nih karena udah kekecilan. Tapi kalau dibuang tuh sayang.
1: Iya benar.
0: Dikasih ke orang juga belum ada yang pas gitu.
1: Iya lagi.
0: Jadi udah disimpan.
1: Iya.
0: Dan akhirnya banyak.
1: Dari yang cuma sayang satu, sayang lagi dua, tiga,
0: banyak
1: numpuk lagi akhirnya.
0: Banyak.
1: Ini sih emang katanya pakaian tuh jadi satu hal yang bikin kamu tuh jadinya nggak berhemat.
0: Betul. Dan abis ini
1: kurangi ya.
0: Ya, dan abis ini kita bakal ngasih lagi beberapa cara untuk kamu bisa menghemat uang teman perdua. Jadi pastiin kamu tetap di
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Sore Ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung

Semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2, dan sekarang waktunya azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah.

0: Hadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Sahih Muslim.

kebangsaan. Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih di sore ceria nih.
0: Betul, masih barengan Denny dan juga Naila, teman ya, Pro 2
1: dari
0: ya.
1: Dari yang sore sampai akhirnya udah gelap ya.
0: Betul.
1: Udah malam nih.
0: Dan buat kamu yang lagi di jalan mungkin yang harus hati-hati, teman Pro 2. Biasanya jam segini tuh masih macet gak sih? Masih
1: ada ya? Beberapa jalan yang traffic sih.
0: Oh, ya pokoknya.
1: Tapi ada yang lancar.
0: Betul.
1: Pokoknya hati-hatilah ya.
0: Iya, betul. Apalagi kalau kamu yang pulangnya ke Cirebon Timur. Mm-mm. Itu bolong-bolong jalannya.
1: Iya, jadi iya. Masih konsentrasi
0: dan
1: ya.
0: Ada satu yang apa namanya? Yang bikin Dani kesel banget. Ada di sini nih di lampu merah kita, di lampu merah sini, apa sih pemuda? Ada tulisan hati-hati jalan berlubang. Maksudnya iya, kita mah harus berhati-hati, tapi ya benerin loh.
1: Iya, jadi jangan cuma jadi kayak tulisan doang ya.
0: Iya, kita mah pasti Henry. Berhati-hati.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya. Oke. Okay. Nah, makanya coba kalau misalnya kamu yang ngerasanya sampai sekarang masih besar gaya hidup daripada biaya hidup.
0: Nah.
1: Kalau enggak pengen uang kamu cepat habis, dengan menghemat uang kamu bisa coba cari yang namanya pekerjaan tambahan atau freelance atau part time.
0: Betul, teman Pro 2 ya. Ini apa namanya? Gak sulit ya ngedapetin pekerjaan tambahan, teman Pro 2. Cara ini bisa membuat kamu dapat pemasukan tambahan seperti menjual makanan atau minuman menggunakan skill yang kamu punya atau jualan online gitu, teman Pro 2.
1: Sekarang kan banyak banget ya, kayak misalnya kamu jualan apa, udah ada wadahnya gitu.
0: Betul.
1: Kamu bisa tuh untuk coba berjualan online. Kayak dari teman-teman sendiri aja gitu, ya. Kayak lebih efektif gak sih?
0: Benar, dari mulut-mulut.
1: Betul. Gitu tuh katanya yang paling efektif banget tuh kalau selling ya.
0: Betul. Terus yang selanjutnya, teman Pro 2, ini berhenti berlangganan subscription hal-hal yang tersier, teman Pro 2. Iya, jadi kayak misalkan Netflix, terus YouTube, itu kan ya tersier lah hitungannya lah ya. Kita masih bisa nonton YouTube meskipun ada iklannya, itu masih gak apa-apa lah gitu. Tapi kan gak apa namanya, gak urgent-urgent banget ya, kebutuhan tersier juga namanya ya kan.
1: Yes. Jadi itu ada satu lagi ding, budayakan pinjam barang.
0: Betul. Jangan dong. Gimana sih ya?
1: Iya, jadi ini tuh maksudnya pinjam barang selama kita punya tanggung jawab. Maksudnya gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu akan sangat membantu. Karena berapa banyak barang yang sebenarnya hanya digunakan kayak sekali aja gitu loh, deh.
0: Ngerti,
1: maksudnya.
0: Ngerti.
1: Jadi kita tuh kayak enggak perlu punya semua barang. Rumah kita tuh bukan toko.
0: Betul.
1: Jadi sebelum membeli barang, coba tanya dulu ke orang-orang di sekitar apakah mereka tuh punya barang yang lagi kita butuhin.
0: Oh, mungkin contohnya gini, kalau misalkan lagi benerin motor, terus motornya perlu satu obeng, pokoknya
1: ya, peralatan
0: kunci.
1: Bengkel lah ya, eko bengkel sih, peralatan motornya buat benerinnya gitu ya.
0: Kita minjam lah, kan cuma beberapa kali doang.
1: Ya,
0: gitu,
1: tapi ya itu, harus punya tanggung jawab untuk mengembalikan.
0: Betul, jangan jadi HM. Iya, repot juga. Nah,
1: ini yang keseringannya ya.
0: Iya, yang jadi masalah kalau minjemnya nggak tahu diri.
1: Nah,
0: gitu.
1: Itu.
0: Kayak misalkan apa ya, apa namanya, kendaraan deh gitu contohnya. Kalau misalkan minjem sekali dua kali masih oke lah.
1: Iya,
0: tapi kalau misalkan sering, udah sering ya berarti harus ada yang dibeli maksudnya.
1: Iya,
0: dibeli yang
1: itu kan lu butuhin.
0: Bener.
1: Gitu ya. Berulang.
0: Iya.
1: Sehari-hari.
0: Iya,
1: jadi mesti
0: rajin sih. Pernah dengar istilah gini, kalau misalkan lu udah minjem barang itu ketiga kalinya, berarti lu harus beli.
1: Oke.
0: Karena ya berarti lu butuh. Karena udah sampai tiga kali berarti lu butuh.
1: Tapi
0: gitu.
1: Kayak kalau nggak ngerasa gitu,
0: iya berarti gak tahu diri namanya. Gitu ya.
1: Terus selain kendaraan juga kayak buku, walaupun mungkin itu buku, tapi kan kalau orang menjaga buku itu dengan sedemikian rupa kayak dia menjaga sesuatu yang dimiliki, itu kayak pasti akan mengecewakan.
0: Betul,
1: orang sih. Jadi
0: betul.
1: Apapun lah intinya yang kamu pinjem ya
0: harus tanggung jawab. Betul, teman Pro 2 ya. Dan abis ini kita masih balik lagi, teman Pro 2, masih ada beberapa lagi manfaat dari hidup hemat ya, teman Pro 2 ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune di
1: Sore Ceria.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol

0: galan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Produa, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Yes, masih di sore ceria teman Pro 2.
1: Iya, dan kita ada di menit-menit terakhir ya.
0: Betul. Dan kita juga masih ngomongin soal cara menghemat uang teman Pro 2. Nah, tadi kita udah nyebutin cara-caranya ya. Yeah. Dan ini manfaat yang bakal kamu dapat misalkan kamu menghemat uang teman Pro 2.
1: Yeah, yang pertama tuh pastinya bisa memahami prioritas ya.
0: Benar.
1: Jadi kayak mulai dari gaya hidup hemat ini bikin kita tuh paham ya apa nih yang jadi prioritas dalam hidup kita.
0: Betul. Terus pastinya bebas utang teman Pro 2 ya. Dengan hidup lebih hemat kita bisa bebas dari hutang konsumtif. Kita tidak lagi membelanjakan uang-uang dengan tiba-tiba karena semua udah ada alokasinya masing-masing.
1: Benar, terus kita jadi bisa lebih mengendalikan diri ya. Kayak perilaku hidup boros itu kan sangat berkaitan sama emosi. Jadi kita tuh kayak bisa nahan gitu loh.
0: Betul, terus yang selanjutnya pasti kamu bakal hidup berkecukupan. Dengan belajar berhemat, kamu memiliki masa depan yang lebih berkecukupan. Nah, kita bisa terhindar dari kekurangan di masa depan.
1: Iya, terus lebih bahagia. Karena mungkin saat kita berhemat, kita mungkin akan tersiksa ya. Tapi setelahnya nih, malah kita tuh akan lebih merasa bahagia karena jauh lebih dari stres keuangan.
0: Betul, lebih ini ya, apa namanya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
1: Iya,
0: gitu.
1: Jadi bersenang-senang dahulu, sakit-sakit kemudian. Enggak, jangan dong.
0: Salah dong, enggak begitu dong. Takut kalau gitu ya.
1: Enggak. Jadi lebih bahagia dan lebih teratur aja keuangan.
0: Betul, kedepannya.
1: Jadi less stress.
0: Betul. Terus selanjutnya bebas finansial atau financial freedom teman Pro 2 ya. Hidup hemat bakal menuntun kita pada kehidupan finansial yang sehat, pendapatan yang cukup, pengeluaran yang tidak banyak, tabungan, investasi, dan juga tanpa utang.
1: Aduh, seneng banget ya kalau kayak gitu ya.
0: Kayak beban tuh hilang gitu, kalau utang gitu, udah lunas tuh.
1: Benar-benar. Terus kayak bisa meningkatkan value diri sih yang terakhir.
0: Betul.
1: Karena menjadi hemat tuh gak serta-merta membuat kita tuh dipandang sebelah mata sama orang lain.
0: Betul.
1: Bahkan hidup hemat tuh bisa buat kita tuh jadi lebih sederhana dan munculin respect orang lain nih terhadap diri kita.
0: Betul. Gitu ya teman-teman.
1: Oke, nanti di jam 7 malam kita bakal relay Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat dan bakal ada Alessandra L.
0: Nah, buat kamu yang penasaran, dia baru ngeluarin
1: single apa?
0: Teman Pro 2 pastiin kamu tetap stay tune terus ya. Kalau gitu Dania harus pamit.
1: Naila juga pamit.
0: Terima kasih udah dengerin dari jam 3 tadi teman Pro 2 ya. Kalau gitu,
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Atau dalam bahasa Indonesia, kemarin berani, hari ini berani, besok pun tetap berani adalah jargon Ki Bagus Rangin dalam Perang Kedondong. Pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1802 sampai 1818, Desa Kedondong di utara Cirebon bergejolak. Ki Bagus Rangin, seorang ulama dari kalangan santri, memimpin rakyat melawan kekuasaan kolonial Belanda dan para bupati yang tunduk pada mereka. Perang berlangsung secara gerilya, dari pesisir hingga pedalaman, melibatkan desa-desa seperti Gunung Jati, Kapetakan, hingga Lemah Abang. Jargon mereka sederhana, tapi menggugah. Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Semangat itu hidup di medan gerilya, di rumah-rumah rakyat, dan di pesantren-pesantren. Setelah Perang Kedondong berakhir, masih ada sel-sel perlawanan bawah tanah di wilayah Priangan Timur dan Pantura. Wilayah Cirebon dikenal sebagai jalur penting dalam penyebaran ide perlawanan berbasis Islam dan pesantren. Meski belum ada data pasti, Perang Kedondong juga dikaitkan dengan Perang Diponegoro. Semangat yang sama menyala di Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata karena tanah leluhur dirampas dan beban rakyat makin berat. Santri dan ulama kembali berdiri di barisan depan, bukan hanya sebagai pendoa, tapi sebagai pemimpin, penentu arah, dan pemompa semangat juang. Dari Cirebon ke Yogyakarta, satu napas perjuangan mengalir. Rakyat, pesantren, dan keberanian yang tak padam.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lu udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo, halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Sedikit macet. Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah enggak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan? Kita adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak yang senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Paekumbuh.
0: Paekumbuh. Oh itu Paekumbuh. Yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya gak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum sih.
0: Kalau dari
1: mana? Yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayak kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Oh jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan, itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh oke.
1: Iya, lahir di sini, sempet sampai SMP sih.
0: Oh sampai SMP emang?
1: Mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oke.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian.
1: Iya,
0: ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: bener. Buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Ya susah, memang ya apalagi tidak ada pengalaman.
0: Betul.
1: Ya kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke.
1: Untuk cari uang.
0: Bener. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Ya bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
1: Iya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Bener-bener. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macem.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi, jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: Kopaja.
0: Sempet di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Ya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet.
0: Ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah itu jadi ada apa peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu. Terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Oke.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya, kan.
1: Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya dari situlah.
0: Oke, dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget dia mengalami rumah musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih.
1: Betul.
0: Gak ada batas usia, gak ada kayak dari muda, gak juga mau tua juga gak apa-apa. Mau kapan aja lah, pokoknya yang rilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya? Yeah. Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah ini disukai orang atau tidak,
0: iya
1: itu aja sih.
0: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang,
1: iya,
0: gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku.
1: Semampuku.
0: Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya?
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Iya. Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik. Oh, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih Semampuku?
1: Apa ya perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga gitu.
0: Menyerah juga. Oke.
1: Okay. Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Ya udah, ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Ya. Tapi menurut lo setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Yep.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih, iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang bahasanya nggak seimbang gitu ya.
1: Kayak
0: ya akan capek sendiri ujung-ujungnya,
1: capek.
0: Gitu kan.
1: Capek banget bro.
0: Berjuang sendiri itu juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar,
1: lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya.
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau enggak main game, main musik.
0: Oh,
1: main
0: yeah.
1: gitar yeah, gitu kan. Pas lagi bosan nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, okay, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oke, oh, nya enak nih. Na na na na na na na, na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Yeah. Bener sih. Enggak masuk ke nadanya dong. Enggak
1: masuk ke nadanya.
0: Enggak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Ke belakang.
1: Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget situ. Akhirnya.
1: Terikol ya. Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
0: Oke. Okay.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan bener, dari bener. Awal aja udah semampuku, terus verse kedua ada juga semampukunya lagi, di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener,
1: jadi
0: bener.
1: Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu?
0: Iya, sih. Bener sih. tapi ada nggak maksudnya hal ter apa ya, mungkin terbucin, ter effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada nggak, inget ya?
1: Nggak apa ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay.
1: Bener. Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Bener.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Bener.
1: Supaya dia mau.
0: Iya. Iya sih, bener kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada berapa ya, penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang nggak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, coba yang tadi, yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi. Sampai akhirnya ke-record lah, dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya?
1: Buat demo lah, terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendap nih.
1: Mengendap. Kita juga lupa. Lanjut, apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kerja, sampai akhirnya. Sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih, pas nih kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
0: Oke. Okay. Jadi gitu. Ini pembicaraan deep talk nih ya.
1: Kepikiran ya, apa ya, ada sih gitu, apa mau ini jadi penyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah kata dia. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia. Serius? Serius. Oh ya udah, langsunglah cari-cari koordinasi sama temen gimana nih buat, karena kita udah punya lagunya.
0: Benar.
1: Kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman, terus dikenalin lah sama musisi senior namanya, okay, Om Balianto.
0: Oh iya, gitu. Ya, oke. Okay. Akhirnya dari situ
1: jadilah
0: lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Lampu hijau.
0: Tapi nanti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong.
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah, langsung aja ini dia Bang Ale dengan Semampuku.

0: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale. Halo. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih keep, masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita ke sana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada nggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja. Ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri. Gitu
1: yang
0: kan.
1: Penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gua juga nggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan. Maksudnya nggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Benar. Jadi selama lo menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Benar. Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: Baru bisa sekarang.
0: Benar.
1: Karena berbagai persiapan, kayaknya bisa nih.
0: Benar. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Benar. Akhirnya rilis, gitu kan. Oke. Okay. Tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gue denger enak udah gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah,
0: gitu. Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampuku.
0: Bagus. Bagus.
1: Nanyanya ke gua.
0: Iya, bener. Gua kan mancing aja. Gua kan mancing-mancing aja. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?

0: hitam.
1: Iya.
0: Kenapa tuh sekelam itu atau gimana?
1: Dark banget kan.
0: Dark banget ya. Benar-benar kalau lo di dengerin.
1: Ada di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Benar. Ya mungkin buat teman pro 2 ada yang sedang mengalami mungkin relate ya kan.
1: Iya. Nah, udah bisa di jadi temen ya.
0: Benar. Menemani kegalauan. Benar. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Oh, udah ada.
1: Iya, di channel YouTube Alessandria.
0: Alessandria, benar-benar. Kalau musik video ada konsep tersendiri enggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik. Jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandria.
0: Oke. Okay.
1: Jadi enggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, okay. Sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandria gitu kan.
1: Oh, ini orangnya.
0: Ya. Oh, ini orangnya ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandria.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya.
1: Iya.
0: Menemani kegalauan.
1: Jadi konten-konten juga.
0: Yes. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. Ya, semoga yang relate dengan lagu ini bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Okay. Jalanin aja prosesnya. Kalau enggak kuat, ikhlasin aja.
0: Benar. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya,
0: sudah
1: semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja, tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semampuku.
0: Yeah. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Oke. Berarti jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alessandria.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat.
1: Waduh.
0: Nih saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya ngasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke. Berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk sempetin karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ini bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya?
1: Enggak.
0: Alright, jadi buat lo semua teman Pro 2 yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alessandriaL pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, okay. Alessandria Musik.
0: Betul
1: ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana sih.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan just juga
1: follow dong.
0: Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu untuk you. Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alessandria.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga Ampuh hadir hari ini, malam ini di Jaga Malam untuk edisi keempat di bulan Juni tahun 2026 ya. Kalau masih ada di antara kamu yang nulis tanggal nulis tahun 2025 atau ingetnya ini masih tahun 2025, berarti ada yang belum selesai tuh di tahun 2025-nya kamu ya. Gitu kan sih cara mainnya. Ya, sampai dengan jam 12 malam teman Pro 2, Angga Ampuh dan nyiapin beberapa informasi mulai dari Idris Elba, aktor Hollywood yang diberikan gelar Sir ya. Terus juga ada cara, gimana caranya supaya keluar dari lingkungan yang toksik. Terus juga ada informasi soal Army BTS yang ternyata jadi inspirasi lahirnya salah satu serial Netflix teman Pro 2. Terus ada Google yang luncurin Gemini Go. Itu Gemini Go itu maksudnya apa? Apakah Gemini yang ayo-ayo aja kalau diajak? Kalau di sini, kalau di Cirebon tuh sebutannya atau ceng-cengannya adalah ayu ya. Ayu mana, ayu mene. Terus juga ada Ellie Goulding yang baru aja ngumumin album I Know Too Much yang akan rilis di September 2026. Itu beberapa informasi yang udah gak siapin buat temenin malam harinya kamu. So, kita langsung mulai aja jaga malamnya barengan Angga Ampuh. Dan anteng-anteng di sini teman Pro 2 di frekuensi ini ya, kita mulai, kita resmi buka jaga malam untuk edisi malam hari ini.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen, ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Ya, ini lagu-lagu yang nyaman padahal udah bertahun-tahun, udah berbelas-belas tahun umurnya ya teman Pro 2. Itu bisa jadi kayak pertemanan yang udah lama banget, udah bertahun-tahun teman Pro 2. Tapi kalau ternyata lingkungan pertemanan kamu itu lingkungan yang toksik, kayaknya gak apa-apa deh untuk ditinggalin ya. Nah, gak mau ngasih tahu trik simple untuk bisa keluar dari lingkungan toksik. Jadi udah pada tahu lah ya definisi lingkungan toksik itu kayak gimana. Dan untuk menghadapi lingkungan toksik, penting banget kamu pasang boundaries atau batasan yang jelas untuk bisa menjaga diri agar nggak mudah emosi, mengarahkan percakapan ke hal yang lebih positif, serta berbicara langsung juga bisa membantu mengurangi konflik. Dan kalau situasi udah mulai mengganggu kesehatan mental, sebaiknya batasi interaksi dengan orang tersebut dan cari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional agar kondisi emosional tetap terjaga. Intinya jangan dipendam, teman Pro 2. Coba, Angga pengen tahu dong, kamu pernah masuk ke dalam lingkungan yang toksik atau enggak? Coba kasih tahu lewat WhatsApp di 0811 20 20 937. Ya, Angga tungguin jawaban kamu, teman Pro 2. Dan jaga malamnya masih akan nemenin kamu di 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Idris Elba, teman Pro 2, aktor Hollywood, aktor kelahiran Inggris yang baru aja dianugerahi gelar kehormatan Sir oleh Raja Charles III dalam upacara yang digelar di Kastil Windsor pada 2 Juni 2026 atau 2 hari yang lalu ya. Momen ini dibagikan melalui akun resmi Kerajaan Inggris dan menandai Elba sebagai seorang knight atau kesatria kerajaan. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi dalam mendukung kaum muda melalui berbagai kegiatan sosial dan juga filantropi. Dalam profesi tradisional atau prosesi tradisional dubbing, Raja Charles III secara simbolis menyentuhkan pedang ke kedua bahu Idris Elba. Aktor berusia 53 tahun ini juga dikenal sebagai pendiri Elba Hope Foundation. Bersama istrinya Sabrina Elba, selain berkarir di dunia hiburan, Idris Elba aktif mendukung berbagai program sosial dan menjadi duta kehormatan The King Trust, teman-teman. Congratulations, Sir Idris Elba from House of Targaryen. Enggak ya, House of Targaryen enggak. Informasinya Angga kutip dari mana tadi? Medcom.id, teman Pro 2. Nah, kalau kamu punya kesempatan untuk dapat gelar kehormatan, teman Pro 2, kira-kira gelar kehormatan apa sih yang kamu pengen dapat, yang kamu pengen tempelin di nama depan kamu, teman Pro 2? Coba kasih tahu lewat WhatsApp di 08 11 20 20 937.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Jerman Pro 2 selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz atau 97,5 FM, siaran dari Pro 2 RRI Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download langsung dari handphone kamu atau bisa akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id. Ya, nanti pilih Cirebon, terus pilih Pro 2. Terus dengerin deh Pro 2 Cirebon dari manapun kamu berada, teman Pro 2.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Zaman Pro 2, kisah inspiratif memang bisa datang dari mana aja ya. Termasuk dari fenomena penggemar grup K-pop, BTS atau ARMY ya, yang jadi salah satu latar belakang terciptanya serial Netflix terbaru dengan judul Night Shift for Curious.

sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Angga Ampunya harus pamit dari Jaga Malam untuk edisi hari ini. Tapi seperti yang sudah ngejanjiin tadi ya, kamu tetap bisa dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama music directornya Pro 2 sampai dengan jam 12 malam. Jadi Angga Ampunya pamit. Sampai jumpa lagi hari Sabtu ya. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program A2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman Pradua. Senang sekali ya, paginya kamu bakal ditemui sama Naila Fitriana nih. Untuk hari ini Jumat di 5 Juni 2026. Sebelum nanti kita ke Spada, selamat pagi teman Pradua. Kamu bakal nyimakin lagu-lagu sampai nanti jam 6 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan, diberi nikmat rizki dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang Islam, tidaklah cukup dengan keislaman yang kita miliki. Orang Islam tidaklah akan memberikan satu hal yang lebih besar mendapatkan keuntungan di hadapan Allah jika kita tidak menjadi orang beriman. Jadi, selain kita sebagai seorang yang Islam, yang Muslim, kita juga harus menjadi orang yang beriman. Karena keberadaan orang Islam dengan orang beriman punya kedudukan yang berbeda. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15, Allah menggambarkan tentang fenomena tersebut. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalatil a'rabu amanna. Ketika ada segolongan orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi di Madinah, kemudian mereka menyatakan, amanna, kami orang beriman. Pengakuan mereka sebagai orang beriman dinafikan atau tidak diakui oleh Allah melalui firman-Nya yang dihantarkan kepada Nabi. Qul lam tu'minu, katakanlah bahwa kalian itu belum beriman. Walakin akan tetapi kulu, katakanlah aslamna, kami itu baru Islam. Jadi pada saat kasus tentang orang-orang Arab Gunung, Arab Badui ini, pada saat mereka menyatakan sebuah keimanan di hadapan Nabi melalui wahyu, Nabi menjawab bahwa mereka hakikatnya belum beriman, tapi mereka baru dalam posisi Islam. Sehingga orang beriman itu pasti orang Islam, tapi orang Islam belum tentu dia adalah orang yang beriman. Kenapa di sini Allah menyatakan mereka belum dipastikan sebagai orang beriman, baru sebagai orang Islam? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena kekuatan iman belum meresap, belum menyatu, belum kuat di dalam hati kalian. Sehingga kekuatan hati, kekuatan keimanan yang tertanam dalam hati, dan hati adalah merupakan raja di dalam tubuh kita. Dan dengan kekuatan hati ini, dengan hati yang berkekuatan iman ini, maka hati akan menggerakkan segala langkah, segala gerak, segala daya upaya dengan keimanan, dengan tuntunan, dengan bimbingan wahyu, bimbingan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat keimanan belum kokoh, belum menjadi kekuatan dalam hati, maka hati tidak akan dikuasai oleh kekuatan iman, kekuatan ayat, maka hati itu akan kosong, maka hati akan dipenuhi hawa nafsu, hati akan dipenuhi oleh bisikan syaitan, sehingga hati itu akan menggerakkan tangan kita, gerakan langkah kaki kita pun akan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Dalam ayat ini, dalam surat ini, bahwa Orang yang beriman adalah orang yang di mana hatinya itu tertanam keimanan yang kuat, sehingga terefleksi dalam aspek kehidupannya. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa in tuti Allaha wa rasuluhu, wa in tuti Allaha wa rasulahu, la yalikum min a'malikum syai'a. Jika kalian itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang menghalangi, yang merugikan dari apa yang kalian lakukan sebagai amal dalam ketaatan itu. Jadi di sini Allah memberikan satu gambaran bahwa keimanan yang kokoh dalam hati akan merefleksi ke dalam aspek gerak langkah, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan gambaran dari keimanan yang sesungguhnya, bahwa iman itu adalah merupakan kekuatan hati yang teraktual dalam gerak langkah kehidupan seseorang. Dalam ayat berikutnya Allah menggambarkan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah, orang-orang mukmin itu hanyalah, allazina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang mengamankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Sumalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka dengan keyakinan yang penuh, dengan satu keyakinan yang utuh akan perintah Allah, akan kebenaran yang datang dari Allah, dan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Wajahadu bi amwalihim wa angfusihim, kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Itulah gambaran dari orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mereka adalah allazina amanu billahi wa rasulih, mereka adalah orang-orang yang mengamankan, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak punya sifat ragu, mereka punya keyakinan yang kuat. Wajahadu, kemudian mereka berjihad bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shodiqun, maka itulah orang-orang yang benar. Demikianlah gambaran orang-orang yang beriman. Jadi pada saat keislaman tidak dibuktikan untuk mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, maka keislaman itu belum sampai pada tingkat keimanan. Keislaman itu belum sampai pada tingkat ketaatan yang sesungguhnya, di mana Allah menyatakan pada saat kita masuk ke dalam Islam, maka ketaatan itu harus seutuhnya dan seluruhnya. Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah, pada saat kalian itu masuk Islam, masuklah kalian ke dalam Islam itu dengan kafah, dengan utuh, dengan keseluruhannya, dengan genap, dengan sepenuhnya dan seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton, karena syaiton akan membawa kita untuk keluar dari ketaatan kepada Allah, sehingga kita tidak sepenuhnya secara utuh menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah tersebut. Maka dengan demikian Allah menyatakan, innahu lakum aduwwum mubin, bahwa syaitan itu jelas merupakan musuh yang paling nyata bagi kita kaum muslimin khususnya dan umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang yang sudah berislam, mari kita tingkatkan, tidak sekedar kita Islam tapi kita juga beriman, dengan cara kita menjalankan, mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah Rasul, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Aqulu qouli hadza, astaghfiru li wa lakum, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbappe, Salam, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan, Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Bareng sama Nayla pagi ini untuk hari ini Jumat di 5 Juni 2026 sampai nanti jam 10 pagi.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pre2 ngomongin tentang minuman di pagi hari. Kopi memang ampuh banget ya buat ningkatin fokus nih dan juga bikin melek. Tapi nih ternyata nggak semua orang bisa minum kopi ya. Solusinya ada nih beberapa minuman di pagi hari yang dijamin bisa jaga fokus kamu seharian, teman Pre2. Iya, sebagian orang memulai hari dengan minum kopi ya. Kafeinnya tuh bekerja sama nih sebagai stimulan otak ya, sehingga fokus dan tetap terjaga. Hanya aja kandungan kafein pada kopi tuh terbilang tinggi ya, sehingga beberapa orang tuh bisa merasa gelisah dan detak jantungnya tuh makin kencang. Kemudian nih pada orang dengan perut sensitif, konsumsi kopi tuh malah bisa bikin sakit perut, mual, bahkan refleks asam lambung ya, teman Pre2. Nah, kalau emang kamu nih termasuk orang yang enggak bisa nih minum kopi di pagi hari, tenang aja. Ada beberapa minuman yang enggak kalah ampuh kok buat ngejaga fokus kamu seharian, teman Pre2. Air putih. Jangan buru-buru menyepelekan air putih ya. Sekitar 75% otak tuh terdiri dari air loh. Kehilangan 1-2% aja itu bisa mempengaruhi kinerja kognitif. Kamu tuh susah berpikir jernih, fokus, ingat informasi dan membuat keputusan yang ada kalau gak minum. Jadi makanya sebaiknya sih minum air putih segera ya setelah bangun tidur. Melansir dari Health aja nih, studi pada 2021 itu nemuin kalau minum 500 ml sebelum tidur dan 500 ml di pagi hari itu bisa loh ningkatin kewaspadaan dan juga kecepatan reaksi. Selain air putih, teh hijau. Walaupun sama-sama mengandung kafein, teh hijau tuh beda ya sama kopi. Teh hijau tuh mengandung kafein dan L-teanin. Kombinasi keduanya tuh ngasih lebih dari sekedar fokus, teman Pre2. Kafein juga bekerja sebagai stimulan kuat ya, sedangkan L-teaninnya tuh sebagai penenang. Penelitian juga nunjukin nih kalau L-teanin bisa ngebantu ngurangin efek samping kafein ya, kayak masalah tidur dan juga kenaikan tekanan darah. Jus berry ini juga bagus ya, kayak blueberry, raspberry, blackberry, dan juga strawberry. Itu baik banget buat otak. Soalnya melansir dari WebMD nih, beri 3 kandungan antioksidan yang ngelindungin sel dari kerusakan ya perberian ini ya, teman Pre2. Ada antosianin yang mendukung kesehatan daya ingat ya. Dan sebaiknya sih racik sendiri tuh jus berry di rumah. Kenapa? Karena jus kemasan tuh biasanya tinggi sama kandungan gulanya. Teh kunyit, ini mungkin udah sering ya dikonsumsi sama teman Pre2. Ini udah lama juga nih digunain sebagai pengobatan tradisional. Kunyit tuh punya sifat antiinflamasi sehingga manfaat buat kulitnya tuh banyak banget ya. Persendian dan juga pencernaan. Baik banget nih kalau di pagi hari, biar pikiran kamu tuh tetap fokus. Hot coklat atau coklat panas, ini di pagi hari tuh bisa ngebuat kamu lebih semangat loh. Pilih minuman coklat dengan komposisi kakao yang cukup tinggi ya. Karena di studi pada tahun 2017 itu nemuin kakao yang diseduh itu bisa ngurangin yang namanya kesalahan terkait atensi. And last but not least, air lemon dong, tetap ya masuk list nih. Karena air putih aja mungkin terasa hambar dan ngebosenin gak sih? Makanya kamu bisa tuh nambahin perasan lemon tuh buat ngasih rasa dan juga nutrisi. Lemon juga bisa ngasih nutrisi yang bisa ngelindungin sel dari kerusakan ya. That's why aroma lemon itu juga bisa ya ngebantu kamu buat ningkatin mood, teman Pre2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

mesti hati-hati banget deh sama hatinya kamu teman Predua. Karena ini ternyata berita terbaru nih, 70 juta warga Republik Indonesia itu diperkirakan ada penyakit hati, tapi gak disadari teman Predua. Ya, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI ini terus ya memperkuat upaya pencegahan dan juga pengendalian penyakit hati kronis nih teman Predua. Penyakit satu ini nih diperkirakan terjadi pada 70 juta penduduk Indonesia ya. Menteri Kesehatan nih Budi Gunadi Sadikin bilang kalau penyakit hati itu merupakan ancaman serius ya. Pasalnya nih penyakit ini nih berkembang perlahan dan sering kali tanpa gejala. Makanya gak heran ya banyak pasien mengetahuinya tuh saat kondisinya tuh udah parah teman Predua. Menurut Budi nih deteksi dini jadi kunci untuk mencegah penyakit hati berkembang menjadi kondisi yang lebih berat ya, seperti sirosis atau kanker. Saat ini nih cakupan screening hepatitis di Indonesia diperkirakan baru mencapai sekitar 10% ya. Dan angka ini nih masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menargetkan 90% kasus hepatitis itu terdeteksi ya. Ketua Himpunan Peneliti Hati Indonesia juga PPHI Profesor David Handoyo Mulyono itu juga bilang ya, banyak nih kasus hepatitis B kronis tuh enggak terdeteksi. Kenapa? Karena munculnya tuh tanpa gejala teman Predua. Dan dia tuh melihat perluasan akses screening tuh penting ya buat diperhatiin nih demi mencegah penyakit berkembang jadi sirosis atau kanker hati. Nah, hati sendiri ini kan merupakan salah satu organ penting ya yang bertugas untuk menyaring racun dari darah. Terus penumpukan racun juga membuat fungsi hatinya tuh melakukan tugas utamanya tuh menurun ya. Mengutip dari Cleveland Clinic nih, penyakit hati tuh sering banget berkembang secara bertahap ya. Jadi pada tahap awal tuh kita akan ngalamin nih namanya hepatitis atau peradangan pada jaringan hati. Dalam beberapa kasus nih hepatitis juga sering banget nih bisa disembuhin. Tapi saat toksisitas berlanjut, peradangan pun akan semakin parah ya. Dan hepatitis kronis itu menyebabkan pertumbuhan hiperaktif yang mengakibatkan pembentukan jaringan paru atau fibrosis ya, parut atau fibrosis. Nah, nama terakhir ini menjadi tahap selanjutnya ya. Pada tahap fibrosis nih hati tuh mulai mengeras teman Predua karena penumpukan lapisan tipis jaringan parutnya itu. Dan kondisi ini nih bisa ngurangin yang namanya aliran darah melalui hati yang kemudian tuh mengurangi aksesnya ya terhadap oksigen dan juga nutrisi. Sebagian besar kasus fibrosis juga ternyata bisa dipulihin. Sel-sel hatinya tuh bisa diregenerasi. Tapi kalau nggak bisa dipulihin, penyakit ini bisa berkembang ke sirosis ya. Nah, sirosis ini yang berupa pembentukan jaringan parut permanen di hati. Jadi dalam kondisi ini, fibrosis ini nggak lagi bisa dipulihin. Saat sirosis nggak bisa diatasi, kita tuh akan ngalamin yang namanya ancaman gagal hati teman Predua. Dan kondisi ini ngegambarin hati yang nggak bisa lagi berfungsi. Gagal hati kronis itu proses bertahap ya, tapi nih bisa berakibat fatal tanpa transplantasi hati. Gejala awalnya tuh penyakit hati cenderung samar ya, tapi bisa banyak kasus nih. Kayak kita tuh bisa ngalamin yang namanya beberapa hal pada tahap awalnya. Nyeri perut bagian atas, mual atau kehilangan nafsu makan, dan kelelahan tanpa sebab. Jadi mesti sering-sering cek kesehatan ya teman Predua, karena ini gak disadari ya. Jadi banyak deh akhirnya warga negara Indonesia yang kidap penyakit hati.

0: FM.
1: Temen.